92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Aku ucapin selamat bergabung buat teman Pro 2 yang baru aja nonton radio di live TikTok kita, atau yang lagi dengerin lewat frekuensi 92,4 FM. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin TikTok. Ada warga Lamandau di Kecamatan Delang nih yang juga bergabung. Tadi ada orang Dadahub ya, dari Kabupaten Kapuas, dari ibu kotanya Kuala Kapuas juga udah ada bergabung. Pak Pangeran Pandiangan, selamat beraktivitas ya. Terus juga Kak Novel Pasaribu, ini dari daerah mana nih Kak? Kita sapa dulu buat kamu semuanya yang akan beraktivitas keluar rumah, mungkin mau kerja atau mau berdagang. Sehat selalu ya. Nah, teman Pro 2, kali ini aku mau putarin satu lagu wajib setiap jam 7 pagi nih ya, untuk apresiasi musisi lokal Indonesia atau musisi daerah, teman Pro 2. Ada sebuah program yang diinisiasi oleh Kemenparekraf, yaitu program akselerasi kreatif musik atau AKTIF. Nah, kementerian ini mendukung pembuatan atau produksi video klip untuk musisi-musisi daerah. Salah satunya adalah Darboy Gang, yaitu musisi yang menghadirkan single dengan judul Wong Sepele. Awalnya lagu ini dirilis tahun 2019, dan dalam single serta video musik yang diproduksi oleh Mabes Balker ini, Daru, sapaan akrab Darboy Gang ini, mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Nah, produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf, yang ingin menjadikan karya ini gak sebatas sebagai media ekspresi ya, tapi diarahkan untuk monetisasi digital dalam memperluas peluang ekonomi buat pelaku industri kreatif yang terlibat. Oke, buat Kak Epi dan orang tuanya di Lamandau, nanti aku cek dulu, tanya tim teknis dulu, kalau Lamandau ini frekuensi RRI-nya ini terdekat ada di berapa FM. Karena RRI Palangkaraya punya beberapa pemancar di berbagai daerah ya, di Kalimantan Tengah. Jadi kamu bisa cek tuh, puter-puter ya, manual tuning FM-nya, apakah nyangkut siaran Pro 1 RRI Palangkaraya. Oke, abis ini aku puterin lagu Wong Sepele dari Darboy Gang. Abis itu balik lagi dengan segudang info menarik lainnya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
1: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak. Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

0: Coca-Cola.
1: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRIPro2PLK, WhatsApp 0811 523924.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2 sampai jam 10 pagi. Dan kamu kali ini akan menantikan info cuaca terkini ya, yang akan disampaikan prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Kalau tadi jam 6 pagi udah kita kulik website bmkg.go.id dan prediksi cuaca sampai visibilitas alias jarak pandang penerbangan pada hari ini di berbagai bandara, terutama Cilikriwut dan juga Samsudin Nur di Banjarbaru. Nanti kita bakal mendengarkan info cuaca dari prakirawan BMKG, bagaimana cuaca sepanjang hari ini dan apa yang mesti kamu persiapkan ya untuk memulai aktivitas. Tapi setelah lagu berikut ini, teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, yuk. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh. Cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

0: Oke, teman Perwadua, kita udah terhubung dengan kantor BMKG Kota Palangkaraya. Dan kita sapa dulu prakirawan di ujung telepon sana. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, silakan Kak, info cuaca yang bisa disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Perwadua dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Kamis 24 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu pula pada siang hingga sore dan malam hari, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu. Sedangkan menjelang pagi hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Sabangau dan sekitarnya yang diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran.

0: kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih dari Kak Reni di BMKG Kota Palangkaraya. Teman Pro 2, itu dia tadi pesannya ya. Kalau teman Pro 2 terpaksa berkegiatan di luar ruangan, jangan lupa pakai masker, pertahankan kesehatan, dan kalau perlu perbanyak minum vitamin ya, dan minum air putih dan juga multivitamin.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Yun, kadang aku berpikir, kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
5: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
4: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
5: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
4: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
5: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
4: Padahal kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
5: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
4: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
5: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
6: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa jam 9 pagi kali ini kamu bakal dengerin informasi terupdate ya yang kita himpun. Kali ini topiknya tentang pemberantasan korupsi. Aku gak sendirian teman Pro 2, ada dua orang co-host yang bakal nemenin aku siaran kali ini. Silakan, mau memperkenalkan diri atau nyapa teman Pro 2 duluan, siapa nih?
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2 pada hari ini. Perkenalkan, nama aku Fatmawati. Jadi hari ini kami akan menemani hari-hari kalian untuk satu jam ke depan.
2: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Olivia.
0: Oke, Olivia dan Fatmawati. Gimana kabarnya hari ini?
3: Baik.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Udah kesini perjalanan lancar atau kabutnya tebal tadi?
1: Masih, kabutnya masih di tebal. Daerah tempat aku masih tebal.
0: Masih tebal ya. Oke. Berapa jam berapa menit nih perjalanan ke
1: kayaknya RRI? Kurang lebih sekitar 15 sampai 17 menit sih, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya dari Badak ke sini.
0: Oh, di Jalan Badak.
1: Iya, di Jalan Badak.
0: Lumayan. Dan aku tahu tuh di Jalan Badak kalau enggak salah ada rumah aman asap. Kamu tahu?
1: Nah, aku kurang tahu itu, Kak. Dari mana itu, Kak? Biar aku nanti kunjungi.
0: Oh, bisa dicek kayaknya Instagramnya ya. Rumah Aman Asap.
1: Oh,
0: Palangkaraya tuh. Kayaknya di situ kalau teman Pro 2 yang mungkin yang membutuhkan bantuan atau ingin mengungsi dengan udara yang cukup bersih, ada oksigen gitu, masker, bawa balitanya di situ atau bawa lansianya ke situ, ada rumah aman asap di Jalan Badak. Tapi aku lupa Jalan Badak berapa gitu.
1: Oh, pokoknya di Jalan Badak, Kak ya. Oke.
0: Udah banyak
1: rumahan aku aja sih kayaknya, Kak ya.
0: Udah banyak tuh. Apa namanya? Udah banyak sih pemberitaannya. Jadi ini sekilas info aja ya teman Pro 2. Nah, kalau Olivia gimana? Sehat?
2: Sehat. Kalau aku sih perjalanan dari tempat tinggal aku ke sini paling sekitar 5 menit ya. Soalnya cukup dekat dari sini gitu.
0: Oke. Kalau di pusat kota terasa juga ya?
2: Iya, terasa banget.
0: Terasa banget.
2: Bahkan di dalam ruangan pun asapnya tuh kerasa.
0: Nembus ya?
2: Iya.
0: Udah melakukan apa? Proteksi apa nih? Biar udara tetap bersih di ruangan atau badan kamu tetap fit nih?
1: Yang pastinya vitamin sih, Kak. Iya. Dan juga kalau keluar rumah harus menggunakan masker. Kalau bisa double sih seharusnya ya. Kita kan
0: bener.
1: Kita kan asap ini kan bisa jadi paginya itu kayak biasa-biasa saja, sorenya udah mulai itu mulai kuning, oranye, sudah suasananya gitu ya. Jadi kayak kita harus jaga-jaga situasi juga sih.
0: Kayak pakai filter ya.
2: Iya.
1: Betul.
0: Udah smoky-smoky nih kita nih. Dan back to the topic, pemberantasan korupsi. Seperti biasa kalau Kamis pagi ini kita kalau gak bahas tentang judi online, itu bahasnya pemberantasan korupsi. Jadi bakal kita himpun peristiwa atau pemberitaan tentang korupsi ya yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang udah googling mungkin Olivia atau Watma? Kalau kamu udah dapat atau belum nih? Kalau aku udah ada, tapi ini tentang korupsi tambang. Oke, kita kupas dulu ya. Jadi tahun Pro 2, Kejagung ini baru aja memeriksa dua pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam atau ESDM sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam. Dan kali ini baru sebatas pemanggilan saksi. Agak berat ya, tambang ya. Nah, kalau dari Olivia atau Fatma nih, ngikutin gak kalau misalnya kasus-kasus korupsi yang terjadi sebulan terakhir mungkin di Indonesia gitu?
1: Ini baru-baru aja ya, KPK itu menangkap salah satu mungkin oknum ya, korupsi. Mungkin teman-teman Pro 2 sudah tahu di TikTok itu yang lagi viral saat ini ya. Itu angka nominalnya cukup lumayan besar sih ya.
0: Apa tuh? Itu tuh
1: tidak aku sebutkan kayaknya. Cuman ini kayak sekedar info lewat aja. Karena kan korupsi di Indonesia saat ini kan kak ya, untuk saat-saat ini kayak wah luar biasa ya. Entah itu korupsi di bidang pendidikan mungkin ya, atau hal-hal yang lainnya seperti yang kakak sebutkan tadi, yang pertambangan gitu ya. Itu pastinya juga ngaruh di perekonomian Indonesia saat ini sih. Kalau untuk Kak Olivia,
3: mungkin kalau korupsi agak berat dan belum relate ya sama anak muda ini yang lagi dengerin.
1: Betul, kayaknya agak tinggi ya.
2: Sensitif juga ya.
3: Tapi kalau dari sisi tindakan nih ya, korupsi yang paling pertama melekat di otak kalian waktu kecil gitu, apa sih makna korupsi gitu pertama kali misalnya?
2: Kalau aku sendiri sih korupsi itu menurut aku itu menyalahgunakan ini wewenang. Kalau misalnya tau kita dikasih wewenang kan, tapi kita wewenangnya tuh kita buat jadi semena-mena gitu. Kayak gimana lah cara bilangnya tuh, sebenarnya
3: melampaui apa namanya, melampaui tugas dia ya, atau kekuasaan yang diberikan kepada dia gitu ya.
2: Disalahgunakan ini jabatannya gitu.
3: Nah, kalau misalnya waktu kecil tuh kita suka di kayak dicekokin ya, jangan korupsi, jangan korupsi. Hal apa sih yang menurut kamu paling dasar yang pernah kamu, yang bisa kamu contohkan? Misalnya korupsi apa sih yang sebenarnya simple dan itu kita terjadi sehari-hari gitu dari zaman sekolah.
1: Kayaknya mungkin ini kayaknya misalkan ini ya, aku punya warung nih, mama aku punya warung, terus aku disuruh jagain ya, terus juga ada beberapa uang itu dari hasil penjualan itu ya. Ya aku sebagai penjualnya kayak ngelihat, ada beberapa yang nominal beli cilok gitu, beli pentol itu kan dihitung ya oleh oleh mama aku ya kak ya, penjualannya hari ini berapa, pendapatannya berapa, itu mungkin salah satu juga korupsi kecil-kecilan, ya di sekitar kita ya, yang kita tidak sadar dengan cara kayak aku kayak ngambil 5.000, 10.000, 15.000 gitu.
3: Benar-benar. Kalau Olivia pernah nggak kayak ngerasa hal itu tuh ternyata korupsi ya, tapi zaman dulu korupsi.
2: Pernah juga.
3: Zaman dulu ternyata kebandelan anak-anak bocah polos itu. Pernah enggak kamu apa namanya kayak baru sadar tuh pas udah gede gitu?
2: Iya, pernah.
3: Apa tuh?
2: Kalau dulu kan kita ke SD tuh kan ada loh tukang buku yang datang gitu.
3: Bener.
2: Tuh biasanya dikasih kan ini struk harganya, tapi diumpetin sama kita. Seharusnya harganya tuh 12, dibilang 15.000 gitu.
3: Benar-benar.
2: Terus sisanya tuh dijajanin. Itu kan juga korupsi ya. Karena korupsi itu kan dari tindakan-tindakan kecil terlebih dahulu, baru nanti yang ke lebih besar lagi gitu.
1: Mengambil keuntungan ya.
3: Sebenarnya harusnya dialihkan skill itu buat berdagang ya.
2: Iya, betul. Tapi salah gunakan.
3: Iya sih, tapi kayaknya memang semua anak melakukannya gak sih?
1: Apalagi kalau yang punya warung tadi kayak.
3: Iya, benar. Kalau yang punya warung sih, kalau yang suka makan sih paling makanin jajanan sendiri.
1: Kalau misalkan ya aku jaga warung, ada nih es cendol lewat, pemen mentol lewat, beli
3: Iya, betul.
1: Rasa udah korupsinya banyak.
3: Iya,
2: apalagi kalau di warung jaganya sendiri.
3: Atau bahkan bukannya korupsi mengambil jajanan warung, karena kita gak tahu harga, kita tetapkan harga sendiri gitu.
2: Tapi aku pernah sih gitu. Jadi kan di warung tuh kan kita kadang kan gak hafal semua harga ini produk-produk. Jadi mungkin males ke belakang buat nanyain, udahlah segini aja gitu.
1: Iya kak.
2: Ternyata harganya melampaui dari harga yang sebenarnya gitu.
1: Oh ya juga bisa jadi kayaknya korupsi juga di kita ya. Kayak misalkan kita beli pentol 5 tapi bilangnya 3.
3: Iya.
1: Korupsi kecil-kecilan juga sih kak ya. Tapi aku juga bingung sih kak ya sama untuk pemerintah saat ini ya. Mungkin kayak kalau maling mungkin ya, misalkan ini aku ngambil uangnya si Olive, itu disebut maling. Tapi kalau untuk yang lainnya, untuk kayak anggaran yang besar di era kita sekarang di Indonesia, itu mereka bilangnya korupsi ya.
0: Iya.
2: Kurang lebih maling dan korupsi sama aja
0: sama
2: sih.
0: Sama aja sih. Kan mengambil yang bukan haknya ya. Tapi pernah udah baca belum sih kalau ada wacana mengembalikan uang rakyat dari hasil korupsi dialihkan ke pendidikan gratis? Udah pernah dengar belum? Itu kayaknya baru beberapa hari ini sih tercetus gitu.
1: Kalau itu ya Kak, aku setuju sih. Kalau misalkan anggaran negara yang dikorupsi itu tapi dikembalikan lagi ya, dikasih ke untuk anggaran pendidikan, aku setuju sih sebetulnya. Tapi dalam ranah hal yang positif, misalnya anak SD dibelikan buku paket juga dengan

0: dan gratis.
1: Itu kayaknya salah satunya sekolah rakyat ya kak ya?
0: Enggak, beda. Sekolah rakyat itu boarding school yang dibikin oleh Presiden Prabowo untuk anak-anak yang kurang mampu gitu. Jadi beda lagi sama kalau sekolah rakyat juga bukan PTN, justru sekolah rakyat itu levelnya SD malah. Malah adanya SD. Terus kalau yang ini untuk agar anak-anak Indonesia nih bisa sekolah lebih tinggi di perguruan tinggi negeri.
1: Oke,
0: gitu. Ya, itu baru wacana. Di rapat itu dicetuskan, kan belum di godok ya dengan Menteri Keuangan yang baru, ya kan?
1: Menyesuaikan anggaran negara kayak.
0: Menyesuaikan anggaran negara. Nah, kalau misalnya bebannya tinggi nih untuk nyekolahin anak anak-anak Indonesia yang mau ke PTN gitu. Itu idenya begitu. Jadi kan ada banyak ya koruptor yang hartanya disita, gitu kan. Tapi kan nggak tahu diapain, ya kan?
1: Iya kan koruptor ke siapa ya? Yang kemarin itu dari salah satunya suami artis ya kak ya. Jadi barangnya itu
0: dilelang,
1: kemudian dilelang, dimuseumkan dulu. Siapa yang hendak membeli? Jadi itu masuk ke kas negara.
0: Iya. Dan itu malah KPK tuh sekarang sangat transparan. Mereka tuh kayak punya website sama punya kayak akun media sosial. Dia kasih tahu jadwal lelang barang-barang sitaan KPK itu kapan, dan kita bisa kesana itu bawa persyaratan apa, dan benar-benar orang biasa pun bisa gitu dapetin barang-barang sitaan negara. Bahkan mobil-mobil yang harganya jauh lebih miring itu pun ada dijual gitu kalau kita lihat daftar sitaannya. Jadi kalau kita belanja pre-love ya,
1: iya betul,
0: sekarang bahasa kita sekarang ada toko ya, KPK juga buka lapak ya. Buka, jadi lapaknya ya itu hasil barang rampasan negara gitu.
1: Iya, jadi daripada tidak berfungsi ya, dimuseumkan saja, mending dijual kembali kemudian dari hasil itu untuk kas negara dan kepentingan rakyat juga sih.
0: Betul. Jadinya PNBP ya, penerimaan pajak bukan penerimaan negara bukan pajak ya. Jadi negara enggak cuma narik pajak ya dari hasil-hasil seperti itu. Jadi opsi juga buat kita ya. Kalau pengen bergaya tapi murah ya kan, carilah di lelang-lelang KPK ya.
1: Iya, menyesuaikan budget sih harusnya kak ya.
0: Dan apalagi kendaraan itu kalau disimpan lama kan jadi rusak ya mesinnya.
1: Iya, jadi rusak. Apalagi kalau misalkan baru tapi tetap dimuseumkan saja, tapi tidak digunakan, tetap bisa rusak juga.
0: Kadang
1: dia
0: tuh ngelihat kayak etalase di media sosial, media sosialnya KPK tuh kayak, ih barangnya bagus-bagus, ih mobil keluaran luar negeri, atau ih mobil dari Korea gitu, atau tapi
1: impor
0: itu
1: semua,
0: mobil-mobil impor, tapi itu sitaan negara gitu kan. Akhirnya kita jadi terbuka ya, terinfo kalau ternyata bisa mendapatkan barang-barang bagus dengan harga miring ya. Salah satunya menunggu KPK merilis daftar kita.
1: Betul. Apalagi kayak indis ekonomi sekarang. Apalagi kita bukan orang have,
0: kita heaven ya.
2: Jadi kalau misalnya mau beli barang yang bermerek, bisa nunggu ini ada barang sitaan gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Jadi gaya belanja baru sih ya. Kalau dulu tuh kita ada eranya pre-love barang-barang selebriti, ya kan? Kan ada.
2: Kalau sekarang
0: pre-love kayak KPK.
1: Tapi kayaknya kalau pre-love kayak gitu ya, kayak apalagi kan kayak mobil BMW, habis itu tas Louis Vuitton segala itu kayaknya. Aku sebenarnya mau sih kak, tapi kayak karena bukan orang have, kayaknya aduh pengen banget beli yang KW-nya aja deh, yang pre-love-nya yang nyatanya di Palangka ada.
0: Iya benar-benar. Tapi nggak hanya mungkin tas atau gitu-gitu sih, banyak barang-barang yang
2: ada mobil juga.
0: Ada mobil,
2: tapi
0: motor.
2: Tapi kalau mobil itu kan ada platnya ya, itu dikenali sama masyarakat juga nggak sih?
0: Kayaknya ganti plat bisa kan? Ganti plat sesuai daerah kita ya. Terus juga ada laptop kan, lumayan ya. Laptop-laptop sitaan atau komputer.
1: Berlian juga ya.
0: Perhiasan.
1: Itu
0: menarik ya.
1: Digabung semua kayaknya banyak sih kayak, bukan 2-3 miliar lagi tapi melebihi itu lagi kayaknya, bisa 1 triliun atau lebih mungkin ya.
0: Dan juga membuat perputaran ekonomi juga ya. Jadi jadi kalau barangnya itu terserap lagi, ya kan, negara dapat bisa membelanjakan ke hal-hal lainnya seperti kayak pembangunan atau infrastruktur pendidikan dan lain-lain ya. Dengan menjual ya kan barang-barang sitaan. Dan sekarang opsinya ada lagi, bukan barang sitaannya enggak dijual sama rakyat lagi, kalau yang berbentuk uang ya langsung dialihkan buat pendidikan gratis. Mantap ya.
1: Bagus ya.
0: Ya semoga terrealisasi.
1: Iya, kami berharapnya sebagai masyarakat Indonesia, aku mewakili suara masyarakat Indonesia, sangat mengharapkan juga sih itu.
0: Pendidikan gratis ya.
1: Iya, betul.
2: Karena biaya pendidikan sekarang tuh lumayan ya.
1: Pendidikan nomor satu.
2: Iya, apalagi kalau misalnya itu pendidikannya tuh keluar dari apa namanya? Keluar dari daerah tempat tinggal gitu. Tuh pasti mahal, apalagi yang mungkin jauh banget ya, misalnya dari luar pulau gitu. Dan bahkan ada yang gak pulang sampai lulus, contohnya saya.
0: Iya. Kamu berarti
2: dari awal sampai lulus gak pernah pulang.
0: Oh beneran, iya. Dari mana asalnya?
2: Dari Sumatera Utara.
0: Waduh, iya sih itu
2: soalnya
0: menguras iya, untuk kantong banget.
2: Iya benar, iya.
0: Betul-betul.
2: Jadi daripada uangnya digunain buat biaya transportasi, mending beli sesuatu yang apa
0: lebih
2: namanya?
0: Bermanfaat.
2: Iya.
0: Lebih bermanfaat, benar, benar. Oke, berarti kamu udah 4 tahun di sini?
2: Iya, sudah lulus, sudah 4 tahun di sini.
1: Hampir jadi orang Kalimantan ya, Kak ya?
0: Sekarang KTP udah.
2: KTP sudah di sini.
0: Waduh. Tinggal
1: tinggal calonnya aja lagi
0: orang mana?
2: Tetap orang sana sih.
0: Oh, tetap orang sana. Iya, ya, bagus, bagus. Oke, jadi biar ini ya, keturunannya tetap nih ya, berdarah Sumatera ya. Oke. Waduh, kamu dari Sumatera Utara?
2: Iya.
0: Waduh, di mananya?
2: Dari ini Kabupaten Karo.
0: Oh, Kabupaten Karo.
2: Kalau ini apa namanya? Kabupaten Karo, tapi aku tuh tinggalnya di kecamatan sih sebenarnya gitu. Kalau Kakak pernah dengar tuh ini Gunung Sipiso-Piso, air terjun Sipiso-Piso. Nah, iya. Aku dekat banget dari situ.
0: Dekat di situ ya.
2: Yeah.
0: Wah, itu jauh banget ya dari bandara ya berarti.
2: Iya, jauh. 3 jam kurang-kurang lebih 3 jam.
0: Iya, aku ngebayangin sih. Dulu aku pernah ke Medan naik kapal laut.
1: Berapa hari,
0: lama,
1: Pak?
0: Lupa, masih SD. Iya, jadi kayak benar-benar ya itu karena enggak bisa pulang kampung dan waktu liburannya pendek ya kan. Kan sayang ya kalau waktu liburan pendek tapi pulang kampung itu tuh cuman kayak tutorial menghabiskan uang. Jadi mending kayak lagi kalau panjang ya udah lama sekalian ya liburannya kan, karena keluar pulau. Ya udah gitu kan naik kapal apa ya, lupa, Sinabung apa ya. Ya udah ke Medan seminggu aja. Karena waktu itu lagi posisi merantau di Pulau Batam waktu masih SD. Gitu. Jadi deket ya, daripada ke Pulau Jawa jauh ya kan, 2 hari gitu. Naik kapal mending ke Medan kan sebentar.
1: Tapi kalau di sana infonya bersih enggak udaranya?
2: Sana bersih.
0: Kecuali di Riau ya.
2: Iya, di Riau.
0: Riau lagi kabut asap juga.
2: Sama seperti Kalimantan.
1: Ya, ini kalau enggak salah kabut asap kita ini kalau enggak salah ya, Kak ya, sampai ke Malaysia dan ke Filipina juga ya.
0: Iya.
1: Dampaknya itu benar.
0: Kuala Lumpur tuh kena.
1: Apalagi Kakak pernah lihat enggak sih untuk beberapa hari ini ke Cilik Riwut atau di kilometer berapa
0: kemarin,
1: gitu?
0: Kemarin banget.
1: Itu kelihatan kayaknya ya di pinggir jalan itu kayak bekas-bekas kebakaran.
0: Iya, kebakaran parah. Gitu. Jadi kemarin aku baru sebenarnya karena pesawatku di cancel dari Jakarta ke Palangkaraya. Jadi kan harus terus refund tiket lagi gitu ya untuk ke Palangkaraya lewat Banjarbaru akhirnya. Nah, dari Banjarbaru ke Palangkaraya, wah ada beberapa titik kebakaran yang udah aku lewatin dah pokoknya. Jadi kayak udaranya itu kayak belang-belang gitu ya. Berkabut, tidak berkabut, berkabut, tidak berkabut. Jadi kayak tergantung lagi kebakaran di mana gitu ya. Dan kayak aduh, kesedih banget sih apa datang masih disambut kabut asap gitu.
1: Terus apalagi yang kecil-kecil gini rentan ya, Kak ya,
0: untuk apalagi anak-anak
1: ispa atau batuk-batuk gitu gejalanya.
0: Dan jadi kayak mikir aduh, dapat udara bersih tuh enggak gratis.
1: Sebuah anugerah banget ya kayak untuk saat ini kayak sekarang, kangen banget dengan Palangka yang aduh, kapan Palangka sebersih dulu gitu.
2: Iya. padahal dulu Kalimantan terkenal dengan ini ya, paru-paru dunia.
0: Iya, benar.
1: Karena kan kota cantik ya, kan? Kota cantik. Namanya aja kotanya cantik-cantik, orang-orangnya cantik-cantik. Asik. Dan tampan-tampan.
0: Dan iya, apalagi udara kenapa nggak gratis lagi? Karena kita harus beli air purifier gitu ya. Harus.
2: Dan di mana sekarang sudah sold out.
0: Sold out. Terus inden. Kalau nanya pesen dulu kak, barangnya baru datang 1-2 minggu gitu.
1: Aduh, kalo bagi kita, aku orang yang kurang sabaran ini kayak, iya, aduh kapan ya sampai
0: ke mall-mall. Gitu. Terus aku aja ya pesen masker. Kan yang N berapa 95 sama KN95 tuh ada bedanya ya ternyata. Itu kayak enggak nyampe-nyampe gitu. Padahal aku cuma pesan 2 box aja buat anak-anak. Kayak ngerasa apa paketku yang ada di kapal yang tenggelam itu. Soalnya enggak nyampe-nyampe loh sebulan.
1: Oh, enggak Kak, maskernya Kak.
0: Enggak sih, enggak sampai 50.000.
1: Kayaknya
0: pasti penasaran.
1: Kayaknya kalau bagi kami yang muda-muda Genji ini balik lagi in this economy, kita harus cari yang murah-murah gitu ya.
0: Jadi kayak karena itu ya beli kayak coba ke apa seller yang ini gitu ya di apa namanya di e-commerce gitu, kok nggak nyampe-nyampe hampir sebulan gitu.
2: Tapi aku juga ada kok barangku yang nyampe-nya tuh sebulan lebih akibat ini kabut asap.
0: Dia nyari apa sih, penerbangan atau nyari kapal yang murah? Aku malah kayak mikir apa paketku ada di KM Virgo yang tenggelam itu ya. Aku kayak ngerasa gitu loh.
1: Lagi yang lagi viral-viral tuh ya Kak ya. Sampai aku ngelihat di media sosial ya Kak ya. Itu mereka yang relawan atau apa ya itu mereka mengeluarkan mayat melalui KF ya. Mereka berenang ke dalam itu ya, terus juga buka. Kayak mereka pecahin pakai tukul atau alat benda yang lainnya gitu demi mengeluarkan mayat itu. Bayangin udah berapa hari tenggelam di situ ya Kak ya.
0: Dan tahu enggak itu kapal aku pernah WhatsApp sama kayak kontak personnya itu. Karena kan kemarin aku baru pulang mudik ya. Nah kayak sebulan sebelumnya itu aku kontak gitu, Kak, kapal berangkat jam berapa? Niatnya mau naik kapal itu, naik mobil dari sini, biar murah gitu kan. Karena dari beberapa kapal antar pulau yang paling murah itu salah satunya itu. Jadi kan aku benar-benar apa namanya, sebenarnya suamiku sih yang ngechat kan, Kak, kapal berangkat kapan? Ada Kak, hari ini Kamis gitu. Udah kan, tapi ngelihat kayaknya nggak mungkin deh naik kapal, soalnya lama di jalan gitu kan mikirnya. Ya udah deh, cuma chat gitu doang, nggak kita balas lagi gitu. Udah gitu nanya gitu doang.
1: Datang paketnya Kak? Enggak,
0: belum datang.
1: Jangan-jangan itu tenggelam di lautan.
0: Iya. Belum datang sampai sekarang.
1: Belum datang. Aku cuma udah berapa hari, Kak?
0: Kayaknya di aplikasi dari tanggal 13 apa tanggal 7 ya?
1: Lama ya sudah ya.
2: Tapi aku juga
0: tanggal 7 nih, tanggal 7 September.
2: Hampir sebulan baru datang paketnya.
1: Aku tidak ada keterangan Kak di aplikasinya bahwa paket
0: keterangannya
1: Anda.
0: Kalau di TikTok itu ada kapal di tengah-tengah pulau.
1: Iya, aku gitu. Tahu itu kayak maps gitu ya, kayak maps yang bisa kita lihat. Oh iya ya, di sini posisinya. Oh iya, udah menuju gini.
0: Iya, maksudnya keterangannya kapalku, maksudnya paketnya ada di tengah lautan tulisannya. Jadi kayak ini kapan nyampe nya sih, dari tanggal 7 kok nggak nyampe nyampe.
1: Mentok di situ aja Kak.
0: Iya, mentok di situ gitu.
1: Jadi jangan-jangan.
0: Tapi ya nggak masalah sih, kayak cuman cuma masker ini sih.
1: Yang penting nyawa orang yang di situ sih Kak. Berduka cita ya, berbelasungkawa.
0: Aduh, kalau bangin tuh kayak ya Allah.
1: Iya.
0: Sesek kayak banyak musibah.
1: Indonesia bertubi-tubi banget ya bencananya, macam-macam.
0: Benar. Oke. Wah, ini kita udah mau jam 9:30 ya. Kita kayaknya rehat dulu, rehat. Break dulu satu lagu ya. Habis itu kita balik lagi nih. Nanti balik lagi bakal ngomongin memori-memori masa kecil kali ya, yang sebetulnya kita tidak memperhatikan, bahkan enggak paham kalau itu adalah
1: contoh sebuah kenangan ataupun memori gitu.
0: Contoh kecil korupsi. Okay. Nanti kita cari tahu yang seru-seru aja yang kita bahas ya.
1: Masih bersama aku dan Olive ya.
0: Yes. Oke. Tahun berdua. Aku kasih lagu Tompi dulu ya dengan judulnya Tentang Kamu.
3: Vibe out. Wait a minute. Dengerin nasihat cinta dari Ras.

0: Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa,
1: Olivia,
0: dan
2: Fatma juga.
0: Oke, suaranya ulang. Dan
3: Fatma juga.
0: Oke. Dan kita udah masuk ke segmen terakhir ya, konklusi nih teman Pro 2. Tentang korupsi, ada yang ingin kamu sampaikan buat mungkin anak-anak di sana yang masih polos-polos tentang gimana sih cara menanamkan kejujuran. Iya, atau apa hal yang perlu dibiasakan dari kecil biar kita tuh kalau gede bisa terbuka dan tidak menyalahgunakan wewenang gitu.
3: Kalau pastinya harus dari orang tua dulu ya kak ya. Pasti ini yang dengar pasti ada yang lanjut usia ataupun orang-orang yang sudah berumah tangga dan memiliki anak ya. Pastinya dengan cara kita kasih pendidikan kepada orang kepada anaknya dan pasti kita menjelaskan bahwa anak gitu, ini mama titip kamu beli garam ya, tapi kembaliannya kembalikan lagi ke mama. Ingat, nggak boleh ambil uangnya karena itu kan salah satu dengan korupsi kecil-kecilan kalau kita ngambil uang kembaliannya gitu. Dengan cara orang tuanya harus mendidik sih sejak kecil gini, dan juga kontrol media sosialnya. Karena kan anak kecil saat ini kan kayak macam-macam, dia ada HP tersendiri dia. Betul. Entah dia melihat iklan-iklan yang kayak anak kecil apalagi AI yang kayak tentang ngambil-ngambil uang atau apa gitu, yang bisa mendoktrin anak kecil supaya kayak mereka berkelakuan yang buruk gitu ya. Salah satunya itu sih kak.
0: Oke, mungkin kalau Olivia gimana sih cara menanamkan rasa percaya kepada orang tua nih. Misalnya kamu ini perantau ya, tapi gimana caranya orang tua kamu tuh percaya kalau kamu tuh udah melakukan hal yang benar, tidak menyalahgunakan kepercayaan di perantauan gitu.
1: Ya pertama tuh dari ini dulu, dari lingkup keluarga dulu ya. Di keluarga tuh kayak diajarin gitu, kalau misalnya kita disuruh beli sesuatu tuh kalau udah dikasih amanah tuh harus kita jaga amanahnya. Istilahnya tuh kayak bertanggung jawab gitu. Kalau memang misalnya kita punya kebutuhan, dibicarakan baik-baik, diminta ke orang tua, "Ma, Pak, aku butuh uang segini buat ini," gitu. Kemudian yang kedua tuh dari pendidikan ya. Karena kan pendidikan juga penting, berperan penting untuk itu. Dan yang terakhir itu dari ini sih, digitalisasi pelayanan publik. Itu aja sih kalau dari aku.
0: Iya. Dan sekarang karena serba digital, semuanya udah transparan ya. Angka-angka sudah terbuka. Bahkan harta kekayaan pejabat aja bisa kita download, kita baca.
3: Iya, kita, kan? Kita searching di Google.
0: Kita searching yang LHKPN, yang apa namanya, laporan harta dan kekayaan pejabat negara. Suka banget kan sekarang kayak misalnya siapa yang sudah masuk pemerintahan ya, kayak Raffi Ahmad, Raline Shah, karena kan mereka staf ahli, staf ahli ya. Mereka
3: sudah sekarang, memang sudah masuk di politik.
0: Iya, sudah harus punya kewajiban loh mereka mendaftarkan rincian harta kekayaannya ke negara. Dan bisa kita download kalau kalau belum pernah download, mungkin coba main-main ke websitenya KPK, di situ lengkap deh. Bahkan suka ada netizen yang usil gitu kan, lihat harta-harta kekayaan pejabat-pejabat gitu yang
3: kelihatan situ kayak
0: suka dikomenin gitu. Iya, ada listnya gitu, kamu punya rumah di mana, tanah di mana, mobil di mana, itu semuanya terbuka.
3: Berapa jumlah rumahnya gitu ya, mobil BMW-nya mungkin ya, tas-tas istrinya mungkin kayak ya.
0: Bahkan kalau dulu ya PNS, semua PNS tuh juga harus melaporkan harta kekayaannya loh. Biasanya tuh per tahun. Tapi kalau sekarang udah kayak dibatasi golongan tertentu aja yang melaporkan. Aku inget banget dulu kayak ada ini lucunya, karena dulu kita di, karena era digitalisasi yang tadi Olivia bilang kan, semuanya harus diupload ya. Nah, dengan kita yang punya pemahaman teknologi yang minim gitu, orang-orang tuh kan harus mengupload, memilih pilihan kendaraan, motor, mobil, kapal, perahu, itu kan tinggal klik ya. Jadi kita nggak sadar pas kita print, loh kok pernah ada tuh salah satu kalian RRI, dia pas lagi dia print harta kekayaannya, kok kapal laut jenis kan, sampai kendaraan, jenis, tahun produksi gitu, detail banget. Jadi dia pas kita print kan, "Bu, kok kapal laut Vario jenis Vario," nama itunya kayak kita kayak ngakak gini, "Eh, nggak bisa diubah, udah diupload."
3: salah klik berarti ya.
0: Ya, oh. Ya jadi kayak ada fitur-fitur pilihan gitu kan, kayak kita mau milih kolom biodata gitu kan, laki-laki atau perempuan gitu kan, agama suka kita klik gitu ya kalau ngisi di Facebook atau di sosial media. Nah, karena kitanya juga sambil belajar juga kan dengan teknologi keterbukaan informasi itu, salah klik jenis kendaraan gitu. Jadi mereknya benar, jenisnya kapal.
1: Jenisnya yang salah.
0: Jadi kayak ya udah deh, jadi bahan bercandaan aja. Jadi lucu itu, hal yang perlu kita imbangi juga ya. Yaitu salah satunya teknologi ya,
3: dengan IT, ilmu teknologi. Iya.
0: Dan gara-gara main teknologi juga, kita juga bisa jeli mana yang flexing, mana yang kaya dengan wajar, ya kan? Mana yang kaya dengan tidak wajar, ya kan?
3: Bahkan ya kayak ada sih orang yang kayak orang kaya tapi memang dia tidak mau pamer aja. Soalnya kalau misalkan dia memang orang yang apa ya, yang sering tampil di media sosial gitu ya, terus dia ingin pamer tapi hasil kekayaannya dengan korupsi itu, dan juga maksudnya kayak itu juga membahayakan dia sih. Kalau bisa tuh diam aja gitu, nggak usah flexing gitu ya. Apa juga gunanya flexing gitu ya kak ya?
0: Iya benar.
3: Apalagi
0: buat siapa ya itu?
3: Apalagi kan netizen plus 62 ini kan tek tek tek tek tek tek,
0: iya, berjiwa intel.
3: Iya, jiwa intelnya cepat sekali.
0: Iya, dan itu dia, jangan sekali-sekali apa nih, apa namanya, rekam jejak digital itu seumur hidup akan tertinggal di internet ya. Jadi yang wajar-wajar aja lah yang diposting.
3: Sewajar-wajarnya aja.
0: Oke, okay. Itu dia teman Pro 2 ya, okay. Ke randoman kita hari ini. Nanti kita akan lanjut jam 10 bareng, tiba-tiba ngobrol bareng Jen. Jadi kita pamit dulu. Ketemu lagi aku besok di jam 10 siang ya. So thank you so much. Maaf kalau ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Dari aku itu aja. Kalau Fatma silakan mau pamitan.
3: Untuk teman-teman Pro 2 sampai saat ini dan beberapa bulan ke depan, kami akan menemani hari-hari kalian. Terima kasih untuk hari ini.
0: Oke, silakan Olivia.
1: Untuk teman-teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan kami. Dan mungkin aku nih ada salah bicara nih. Minta maaf ya.
0: Oke. Yeah. Itu dia. Kita langsung pamit aja teman Pro 2, tapi sebelumnya aku setelin satu lagu ya buat pengingat kita semua, dari Anne Mary dengan judulnya Karma. Oke. Aku Risa pamit. Bye bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Info pertama, kita awali berita pertama dari panggung sinema Tanah Air, di mana film horor misteri terbaru bertajuk Lobang Buaya resmi merilis trailer terbarunya. Film ini siap menyajikan alur cerita yang memicu adrenalin dengan membongkar misteri di balik teror pembunuhan berantai mencekam yang siap meneror para penikmat film bioskop. Beralih ke kancah hiburan Korea Selatan, Daehyun Twice dan aktor muda Cha Woo-win dikonfirmasi resmi terpilih sebagai pemeran utama dalam proyek film terbaru berjudul Clouds Roll Like Gloomy. Kolaborasi perdana dua bintang berbakat ini dipastikan menjadi salah satu tontonan yang sangat dinantikan oleh para penggemar di panggung sinematik internasional. Sementara itu, dari arena olahraga internasional, tim wanita Barcelona Femini tampil sangat dominan usai melibas Paris Football dengan skor telak 5-2 dalam lanjutan Liga Champions Wanita. Kemenangan gemilang ini makin mengukuhkan ketajaman serta dominasi sang juara bertahan di kancah sepak bola Eropa. Demikianlah Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Semoga ya teman Pro 2 tetap dalam keadaan yang sehat. Walaupun sekarang cuaca Kalimantan Tengah ya, apalagi di Palangkaraya nih lagi kuning banget ya, tambah parah nih teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya buat kota kita semakin hilang ya, karena kita gak mau ya terus-terusan seperti ini ya teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, seperti biasa di Santai Siang ya, pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Jen bakal nemenin kamu di Santai Siang yang pastinya dengan program-program serta obrolan seru dan sajian musik informasi ya buat kamu semua teman Pro 2. Dan Jen bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan, dan iya seperti biasa juga ya di pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat kita bakal ada di program Hitlist Playlist Pro 2 nih, dimana teman-teman bisa langsung aja nih yang mau request atau yang mau say hi, boleh banget nih langsung join ya di live TikTok kami, karena Jen udah live nih di TikToknya Pro 2 RRI Palangkaraya. Buat teman-teman yang mau direquestin lagunya siang hari ini, boleh banget ya drop lagu favorit kalian, dan nanti Jen bakal cariin nih kalau misalnya ada untuk menemani siang hari kamu nanti sampai jam 12 siang. Dan iya teman-teman Pro 2, itu dia ya. Jen tunggu requestan dari teman-teman. Kalau mau request by WA juga bisa nih di 0811523924. Habis ini ada lagu dari Bruno Mars dan Lady Gaga dengan judul Die With A Smile, lagu favoritnya Jen juga nih, kayaknya teman-teman juga ya. Dan ini dia lagunya buat kamu, check it out.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi, ya cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang gak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti gak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita ada di program Pro 2 Headlist Playlist ya, dimana teman-teman masih bisa request nih, karena waktunya panjang banget ya teman Pro 2. Dan teman-teman Pro 2 udah banyak banget nih yang request lewat live TikTok kita ya di Pro 2 RRI Palangkaraya nih. Buat teman-teman yang belum join nih, boleh banget langsung join ya, atau via WhatsApp juga bisa di 0811523924. Ada lagu yang udah ngantri nih dari requestan teman-teman ya. Ada dari Selena Grace, Sumpah Mati, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Lose dari Alex Warren dengan judul Ordinary nih. Udah ada 3 lagu nih dari requestan teman-teman ya. Nanti kita bakal puterin nih buat kamu semuanya. Dan habis ini Jen bakal puterin lagu Selena Grace, Sumpah Mati, lagu yang paling best seller banget ya di rekomendasi dan di requestin sama teman-teman nih. Dan ini dia Selena Grace, Sumpah Mati. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng sama Jen ya, dengan program Pro 2 Headlist Playlist, di mana kamu bisa request-request lagu ya teman Pro 2. Dan masih banyak nih waktu yang bisa kalian manfaatkan untuk kita bisa request ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, boleh banget ya langsung drop lagu favorit kamu di live streaming kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Atau kamu yang mau lewat WhatsApp juga bisa ya teman Pro 2 di 0811523924. Tadi udah Jen puterin ya 3 lagu requestan dari teman-teman nih. Buat kamu yang masih mau request, boleh banget ya teman Pro 2, Jen tunggu karena masih banyak nih waktunya. Dan habis ini juga ada lagu Juicy Lucy dengan judul Mawar Jingga yang bakal menemani kamu untuk siang hari ini. Enjoy ya teman Pro 2 untuk lagunya Mawar Jingga Juicy Lucy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sembilan FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di sesinya request ya buat kamu mau sambil siang hari ini ditemenin sama lagu favorit kamu ya teman Pro 2. Dan Jen mau nanya nih buat teman Pro 2, kira-kira udah pada makan belum nih, atau nunggu siang hari aja ya pas lunch time, apa waktunya untuk makan siang, atau udah yang curi start duluan gitu ya. Karena kalau misalnya udah gak kuat ya nunggu siang itu, biasanya makan dulu, atau makannya itu ya sebatas kayak ngemil atau minum jus atau minum apapun itu ya yang bikin agak perut itu kenyangan dikit. Kadang kita memang harus ada apa ya, asupan dulu ya sebelum kita beraktivitas ya teman Pro 2. Ya pastinya Jen juga mendoakan buat teman-teman tetap dalam keadaan sehat selalu dan semangat untuk menjalani aktivitasnya ya di siang hari ini sampai nanti pergantian hari ya teman Pro 2. Dan ya pastinya ya ada juga ya request-requestan kamu yang bakal Jen puterin ya. Nanti Jen cari dulu ya teman Pro 2, baru nanti Jen puterin buat kamu. Tadi ada yang request Cinta Sendiri dari Kahitna. Oke, kita cari dulu ya Kak. Nanti aku langsung puterin aja kalau misalnya ada lagunya di Songbank kami. Dan pastinya ya teman Pro 2, masih di sesi request nih untuk Pro 2 Hitlist Playlist ya. Dan Jen mau ngasih tau juga buat lagu-lagu requestan teman-teman itu lagu-lagu yang kurang lebih 10 tahun terakhir ya. Kalau misalnya lagu-lagu lama ya kayak tahun 90-an atau mau ke tahun 2000 itu masih ada aja, tapi enggak semuanya ada ya teman Pro 2 gitu ya. Jen ngasih tahu gitu buat teman-teman Pro 2. Takutnya pas kamu request Jen cari itu enggak ada ya teman Pro 2. Jadi kita cari-cari dulu nih kira-kira lagu yang ada itu apa. Oke, teman Pro 2, Jen sebatas ngingetin aja nih buat di santai siang hari ini. Jadi buat kamu yang mau request boleh aja ya, langsung aja atau via WhatsApp juga boleh di 0811523924. Habis ini ada lagu Rumah ke Rumah dari India yang bakal nemenin kamu.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2 di live TikTok kita udah rame banget ya, teman-teman yang request ya sambil nyapa-nyapa nih. Dan ada lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure ya, dan sedikit lebih lama dari Pice Kota. Dan ada request via WhatsApp nih, Kak Jen, aku mau request Raisa Usai di sini. Oke, ini nanti ya kita ngantri dulu nih teman-teman Pro 2 ya. Dan Jen mau baca ini komen-komen yang ada dari TikTok. Kata Kak Nuaira, lama nih Kak gak dengerin radio. Iya Kak, kita udah bisa ya lewat aplikasi RRI Digital nih buat kakaknya yang mau dengerin radio nih, apalagi di Pro 2 nih, radionya anak muda yang paling kece-kece. Dan ada dari Kak Mariani ya, katanya selamat siang kakak, mau ikutan nimbrung. Kayaknya udara udah agak membaik, insya Allah asapnya udah gak ada lagi. Iya kak, semoga ya asapnya ini cepat hilang ya, soalnya tadi Jen ke kantor aja itu masih kuning ya teman Pro 2, dan mata Jen itu sempat merah dan perih banget nih teman Pro 2. Kita doakan kota kita, kota cantik Palangkaraya, bebas dari karhut lah ya doanya teman Pro 2. Kita harus memang panjatkan doa yang banyak-banyak nih. Dan yang pastinya teman Pro 2 tetap dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan selalu diberikan rahmat sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini balik lagi ya teman Pro 2, yang mau request boleh banget langsung drop aja nih di live-nya kita di TikTok Pro 2 RRI Palangkaraya, via WhatsApp juga boleh di 0811523924 ya. Dan itu dia teman Pro 2 ya, kita bakal dengerin nih lagu antrian nih. Udah ada ngantri 3 lagu yang bakal Jen puterin di beberapa waktu ke depan ini. Dan ini dia Olivia Rodrigo, The Cure. Check it out.

resensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsih dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yoon Hong-gun bersama saya Supriani. Sampai jumpa.

Dan itu dia ya lagu dari PC Kota sedikit lebih lama dari requestannya teman-teman ya yang ada di TikTok dan pastinya WhatsApp nih teman Pro 2. Dan kita masih ada di sesi request ya buat teman-teman yang mau request nih, ada nih dari Kak Melissa. Request Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Oke ya Kak, abis lagunya Raisa usai di sini ya, nanti aku puterin lagunya dari Samuel Cipta, Jagat Rasa. Oke. Tapi kita dengerin lagu kebangsaan dulu ya teman Pro 2, Satu Nusa Satu Bangsa ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Pro 2 FM Palangkaraya teman terbaik kamu, karena kita masih ada di sesi request lagu di siang hari ini.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu tadi adalah lagu Teh Hijau ya, requestan dari teman Jen ya, dari beda provinsi ya, sampai bisa dia masuk ke live streaming kita ya, teman Pro 2 ya. Mungkin ada sesuatu dari lagu ini yang buat dia mau request lagu ini ya, teman Pro 2. Ada deh, karena cuma Jen dan dia aja yang tahu ya, teman Pro 2, kenapa dia bisa request lagu ini. Oke, lanjut ya. Itu tadi agak intermezzo sedikit ya, teman Pro 2. Ini ada lagu Samuel Cipta ya, dengan judul Jagat Rasa, yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini ya. Dan Jen juga makasih banget ya buat teman-teman yang udah join, terus habis itu kita ngobrol-ngobrol ya, teman Pro 2, di live ini ya. Dan katanya ini ada dari pendengar kita ya, Kak Ailainun 26, katanya dulu kalau request lagu itu lewat telepon atau SMS dan ngantri. Iya nih teman Pro 2, dulu requestnya lewat telepon ya Kak ya. Sekarang udah bisa lewat WhatsApp atau lewat live streaming nih ya Kak. Dan yang pastinya ya gak bakal ketinggalan juga buat Pro 2 Palangkaraya. Dan kakaknya kalau mau request bisa juga ya, request aja, drop aja nih di komentar ya, apa lagu yang mau diputar nih kira-kira. Dan ini dia ya, lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa, yang bakal nemenin kamu siang hari ini.

0: Kamu dengar, Don? Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Produk teman terbaik kamu ini ada lagu Sesuatu di Jogja dari Aditya Sofyan ya, requestan dari teman-teman Produk 2 yang requestnya di TikTok ya, live TikTok kita. Dan ini banyak banget ya yang udah komen-komen nih teman Produk 2 ya. Dan yang pastinya ya ngantri dan bersabar ya teman Produk 2. Dan ada tadi beberapa lagu yang Jen udah komen yang belum ada masuk di song bank kita nih teman Produk 2. Buat kamu yang enggak ada requestannya, boleh banget ya request lagu yang lain aja biar bisa Jen putar ini di santai siang hari ini ya. Dan ini dia lagunya ya, Sesuatu di Jogja, Aditya Sofyan yang bakal nemenin kamu. Enjoy the song.

0: sahabat radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.
1: Sembilan koma empat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Santai Siang edisi Pro 2 Headlist Playlist ya, di mana kamu bisa request dan ya teman Pro 2, tadi udah rame banget nih yang komen ya, dan ada beberapa lagu nih ya, mohon maaf nih sebelumnya teman Pro 2 ya, yang nggak ada di songbank kami karena tadi udah Jane mention sih di sebelumnya ya, kalau misalnya lagu-lagu di Pro 2 itu kisaran lagu 10 tahun terakhir ya teman Pro 2 yang memang lagi booming-boomingnya, tapi nggak untuk kemungkinan untuk lagu lama ada ya, tapi ada beberapa aja ya teman Pro 2 ya, jangan sedih ya karena masih banyak banget nih lagu-lagu yang bakal Jen putar ini dari requestan teman-teman nih teman Pro 2 ya. Ada tadi yang request Kaulah Kamuku dari Fatin ya, terus habis itu ada dari Joiniar Arif dengan judul Rapuh. Kayaknya ini lagu lama ya, 2008 lagu Rapuh nih teman Pro 2. Dan masih banyak banget nih yang komen. Makasih ya Kak, sehat selalu, panjang umur, rezeki melimpah dan Tuhan menyertai. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya berbalik ya buat kamu. Dan ada yang bilang nih, thank you Kak. Iya, sama-sama. Kak, request lagu boleh enggak? Boleh, request aja ya teman Pro 2. Nanti Jen cari ini. Kalau misalnya enggak ada ya teman Pro 2, boleh banget request yang lain nih, biar kamu enggak sedih kalau enggak ada lagunya ya diputar gitu. Dan ini dia lagunya dari Fatin, Kaulah Kamuku. Check it out.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di programnya Pro 2 Hitlist Playlist ya, di mana kamu bisa request-request lagu kamu di siang hari ini ya. Dan tadi udah banyak banget nih yang chat ya di live streaming ya, sampai Jen tuh bolak-balik balesinnya nih teman Pro 2 ya. Ada yang request lagu tadi Butiran Debu dari Rumor, terus Sejauh Mungkin ya, tapi ini versi yang ungunya.

Bilang nih Kak, salam sehat selalu dari Bapak buat karyawan RRI yang sedang bertugas kali di udara, tetap di udara. Oke. Nanti kita bakal salamin ya langsung ke karyawannya nanti nih. Dan teman Pro 2 masih ada ya waktu kurang lebih ya 20 menit lagi ya buat teman-teman yang mau request bisa ya. Dan kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol ya bisa lewat live TikTok ini teman Pro 2. Dan ini ada yang komen juga nih dari Kak Lebah Ganteng nih namanya ya. Salam sehat Kak, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar, pasti dong. Jadi itu enggak kuat sama asap debu apapun itu ya, sejenisnya itu, karena sensitif juga nih hidung ya, karena kita memang harus pakai masker kemanapun kita berada ya. Kalau misalnya keluar ya pakai, walaupun jaraknya nggak jauh-jauh banget tetap pakai ya teman Pro 2 ya. Dan ini ya lagunya dari Butiran Debu dari Rumor yang bakal Jen putar tapi setelah yang satu ini.

0: Wah, makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku gak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

90.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wah, gak berasa banget nih ya, kita udah di penghujung program request lagu ya. Dan teman Pro 2, ini live-nya lagi rame banget ya. Biasa banget ya, kayaknya kalau udah di akhir-akhir program nih biasanya baru join ya teman-teman Pro 2. Dan kayaknya nih di live siang hari ini udah banyak banget nih fansnya dari Vanessa Z ya teman Pro 2 nih. Dan mereka pada request nih dari Vanessa Z dengan judul Menjauh ya. Habis ini jangan putarin nih teman Pro 2 ya. Dan makasih juga ya buat kakak-kakaknya nih ya yang udah join tap-tap layar. Dan makasih juga buat giftnya buat siang hari ini ya. Kalau bisa nambah nih kak, boleh kali. Aduh bercanda kak, jangan jangan di itu ya. Jangan apa sih, aduh jadi gugup nih kalau ngomong nih kalau ada yang gip ya teman Pro 2. Oke, ini dia ya, tanpa berlama-lama lagi, Vanessa Z Menjauh. Dan ini dia lagunya buat kamu semua ya teman Pro 2, check it out.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Produk teman terbaik kamu. Itu dia ya untuk program Produk Hitlist playlist kita. Dan udah pukul 11:57 aja ya. Nanti di pukul 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat, nanti kita bakal ngobrolin seputar obrolan kreatif ya, muda kreatif nih. Gimana kita anak-anak muda bisa bertahan di era sekarang dengan cara berjualan dan lain sebagainya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya teman Produk. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Produk Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan jangan ngucapin banyak-banyak-banyak banget terima kasih karena udah request ya, request lagu sambil ngobrol-ngobrol. Jangan senang banget bisa ngobrol bareng teman-teman Produk ya. Dan ini dia ya lagunya Nyaman Terbuka dari Deborah Hana.

Resensi buku The Orange Girl, karya Jostein Gaarder. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Jostein Gaarder. Jostein Gaarder banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf, hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gaarder. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah di program Pro 2 Hitlist Playlist ya. Tadi kita udah request-request, ngobrol-ngobrol bareng ya, lewat virtual aja teman Pro 2. Walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati, asik, apaan sih? Dan teman Pro 2 seperti biasa ya, di pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan sajian obrolan muda kreatif ya, dimana nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih seputar usaha anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih. Dan yang pastinya di kala era digitalisasi nih, mereka harus bersaing dengan beberapa UMKM-UMKM yang lainnya. Dan bagaimana caranya kita bisa sekreatif itu untuk membuat usaha kita biar orang-orang bisa tertarik dan tergiur ya. Dan iya teman Pro 2, itu dia ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Dan masih ada nih lagu-lagu yang bakal nemenin kamu siang hari ini. Kayaknya teman-teman Pro 2 lagi makan siang ya, persiapan makan siang, atau yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Dan pastinya semoga kalian tetap sehat selalu. Dan habis ini jangan botarin lagu dari Alec Benjamin dengan judul Shadow of Mine, tapi setelah yang satu ini.

0: sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya. Jin menyapa teman-teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya kita di beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrolin ya tentang muda kreatif nih. Gimana anak-anak muda zaman sekarang bagaimana sih bersaing dengan UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Apalagi di Palangkaraya ini udah banyak banget sih teman Prodo ya UMKM-UMKM, dan memang kita harus dukung ya karena mereka sedang berjuang juga nih teman Prodo. Dan untuk topik hari ini nih kita mau bahas nih, kalau muda kreatif itu cuma gaya atau emang karya, pure karya sendiri. Kalian sadar gak sih teman Prodo, kata kreatif itu sekarang makin sering kita dengar dari bio Instagram, konten di TikTok, sampai di job description tempat kerja. Tapi sebenarnya itu ya teman Prodo, anak muda yang kreatif itu bentuknya itu seperti apa ya kira-kira? Apakah harus menjadi selalu jadi konten kreator, punya brand sendiri, atau buat sesuatu yang viral gitu? Well, kalau menurut aku ya teman Pro 2 ya, gak harus selamanya begitu nih teman Pro 2. Dan sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi nih soal gimana cara kita ngelatih otak kita untuk kreatif tanpa ada beban, kita puterin dulu ya satu lagu nih teman Pro 2 sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Ada dari Febindo Tito dengan judul Mengalah, tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Muda Kreatif ya, edisi santai siang pada siang hari ini ya teman Pro 2. Kira-kira kayaknya teman Pro 2 udah pada makan ya. Kalau Jen belum nih teman Pro 2, belum waktunya ya. Paling nanti pas pulang dari sini langsung makan ya teman Pro 2. Dan kita kembali lagi ya, lanjutin obrolan yang tadi nih. Suka ada nih yang bilang ya teman Pro 2, kayak misalnya nih, kalau kreativitas itu murni dari bakat dari lahir. Kayaknya enggak ya. Itu kan ada yang bilang aja gitu. Jadi kalau menurut teman-teman Pro 2 yang enggak jago nulis, enggak jago gambar, atau enggak jago ngedit video, terus langsung ngejudge diri sendiri, aduh kayaknya aku enggak kreatif nih, aduh kayaknya aku kurang update nih sama kehidupan di era sekarang. Banyak banget pikiran-pikiran yang datang tiba-tiba ke kita ya teman Pro 2. Padahal itu salah besar. Kreativitas itu bukan bakat mati, tapi kayak sebuah pisau yang perlu dilatih, kayak harus diasah gitu ya. Dan yang paling penting nih teman Pro 2, kreativitas itu bentuknya beda-beda. Cara kamu nemuin solusi pas misalnya duit bulanan menipis, terus itu kreatif. Cara kamu untuk nata kamar biar kelihatan luas padahal ukurannya mungil, itu juga kreatif. Jujur Jen, kamar Jen itu gak sebesar kayak teman-teman ya, kayak cuma setengahnya dari studio ini teman Pro 2, gak besar, gak besar dan gak kecil juga ya. Sedang aja lah teman Pro 2. Dan anak muda kreatif itu bukan mereka yang gak pernah gagal, tapi mereka yang berani nyoba hal baru dari sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kayak misalnya nih jualan es jeruk itu bukan toh es jeruk, mungkin ada tambahan-tambahannya, misalnya ditambah selasi atau misalnya ditambah jelly dan ditambah buah, itu kan kayak wow kreatif. Itu termasuk hal-hal dasar yang bisa kita lihat gitu ya teman Pro 2. Masalahnya ya teman Pro 2 ya, musuh terbesar anak muda zaman sekarang nih, satu-satunya sama sih kayak Jen juga ya, sekarang buat berkarya itu cuma dua poin gitu. Yang pertama, takut dinilai orang, sama kemakan mitos harus sempurna. Jadi bahasanya itu kayak overthinking yang berlebih. Jadi kayak misalnya kalau misalnya usaha teman Pro 2 itu dilirik orang kayak kok sama sih kayak sebelah, gak ada ciri khasnya. Maka dari itu kita sebagai anak muda itu punya ciri khas sendiri. Kita kayak harus punya apa ya, bahasanya itu kayak apa sih, ikonik kita dari jualan kita itu apa, biar bisa dilirik orang dan mereka langsung suka sama apa yang kita jual gitu teman Pro 2. Satu hal yang perlu kita ingat ya bareng-bareng ya, karya pertama itu gak harus bagus, yang penting ada. Yang penting ada dulu. Kalau nunggu sempurna, kita gak bakal pernah mulai nih teman Pro 2. Jadi sebuah usaha atau karya itu gak harus bagus dulu dinilai, tapi harus ada dulu. Kalau udah ada ya, itu dia fungsi kita untuk mengasah, melatih supaya kita bisa membuat produk yang lebih baru, dikemas dengan baru gitu teman Pro 2. Oke, habis ini Jen bakal bagiin ya tips-tips simple biar ide-ide kreatif kamu ya gak cuma ngetok di kepala tapi beneran kejadian. Tapi ya sebentar dulu ya, kita bakal muterin lagu-lagu dulu nih sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Ada lagu dari Kid Ink dengan judul Slide Up nih, tapi setelah yang satu ini ya Jen puterinnya. Enjoy.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di Muda Kreatif ya, bareng sama Jen yang nemenin kamu ya di santai siang hari ini. Dan teman Pro 2 nih, sesuai janji Jen tadi ya, ada nih 3 cara simple buat kita anak muda biar tetap bisa mengalirkan energi kreatif tiap hari. Yang pertama, teman-teman bisa amati dan tulis, dan tapi gak usah terlalu dihafal ya teman Pro 2, karena setiap dengar kalimat unik atau lihat desain keren atau teman-teman kepikiran ide aneh pasti jalan, langsung aja nih catat di notes HP ya. Biasanya gitu kalau misalnya kepikiran hal-hal baru nih, tapi kadang cuma terpintas aja gitu, suka lupa lagi, habis itu kayak aduh tadi aku mikirin apa ya gitu kan. Kadang kita Gen Z itu punya yang namanya short memory term ya. Jadi cuma sebatas ngingetnya tuh bentar doang, abis itu lupa gitu. Jangan juga percaya sama ingatan sendiri, kadang ingatan sendiri juga bisa salah ya teman Pro 2 gitu. Lalu yang kedua, bisa nih teman-teman ubah rutinitas kecil. Contohnya nih, coba deh sesekali lewat jalan beda pas pulang, atau teman-teman dengerin nih genre musik yang gak pernah kamu dengerin sebelumnya. Mengubah kebiasaan kecil itu bisa ngasih makan otak kita sama stimulus baru. Jadi kalau misalnya teman-teman nih punya kebiasaan dengerin musik yang rock atau misalnya yang kenceng lah lagunya ya, coba diubah ya, bukan diubah 100% tuh harus ganti, enggak, maksudnya kayak kalau misalnya ingin mengubah rutinitas tuh dari pelan-pelan itu bisa ya teman Pro 2, mendengarkan lagu-lagu yang slow, habis itu beatnya gak terlalu kencang, dan yang pasti aransemen dan instrumennya itu cocok banget. Dan kadang itu bisa terlintas satu ide atau gagasan ya, tiba-tiba kayak aduh keinget ini, apa mending aku buat ini aja ya, pakai ini. Jadi kayak langsung plek ketipek ingat gitu teman Pro 2. Dan yang ketiga itu mulai dari hal terkecil. Misalnya punya ide sebuah ide bikin proyek, gak usah tunggu modal besar ya atau alat-alat yang canggih, pakai apa yang ada di sekitar kamu. Bener sih, kadang-kadang kita kalau ingin membuat usaha gitu kan harus punya misalnya mixer yang canggih, punya mesin ini, terus habis itu punya sealer, punya apapun itu ya teman Pro 2. Kadang-kadang kayak mikirnya kayak aduh mahal, butuh modal besar. Enggak sih teman Pro 2, kita memang bisa mulai dari yang kecil-kecil aja gitu. Contohnya nih, kemasannya bisa diganti, jangan pakai cup tapi pakai, kamu tau gak sih yang di zip itu apa ya, kayak tempat snack makanan tapi bisa dijadiin minum. Itu kayak splendid banget idenya teman Pro 2. Bisa kok dari hal-hal yang seperti itu ya diikutin. Kalau misalnya udah ada nih yang pernah buat, buat lagi yang lebih estetik, misalnya ditambahin apa, atau kemasannya tuh harus yang lebih bagus. Dan banyak banget hal-hal baru yang bisa kita pelajarin gitu. Gak harus punya modal besar dulu ya teman Pro 2 untuk kita memulai bisnis kita. Bisa dengan hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Dan anak muda itu punya aset paling mahal, yaitu waktu dan keberanian untuk nyoba-nyoba. Jadi jangan sampai potensi dan ide-ide keren kamu itu cuma ngendap dan jadi angan-angan semata aja nih teman Pro 2 ya. Ya itu dia ya teman Pro 2 untuk obrolan kita Muda Kreatif siang hari ini. Semoga tadi dengan tips and trick, abis itu tadi obrolan-obrolan santai gitu ya teman Pro 2, bisa membuat teman Pro 2 itu terinspirasi gitu, dan bisa memulai hal-hal ingin berjualan itu dari yang kecil. Jangan kita mengharapkan yang besar dulu, karena itu sih prinsip dari orang tua Jen yang diajarkan ke Jen gitu. Apa-apa itu jangan lihat modalnya dulu, tapi usahanya dulu. Dan untuk barang alat dan bahan itu lihat aja di sekitar, bisa kita gunakan dan manfaatkan semaksimal mungkin. Gitu ya teman Pro 2, kira-kira ya obrolan muda kreatif kita untuk siang hari ini ya. Semoga teman Pro 2 juga bergerak dan tetap terus berkarya. Jangan sampai takut beda ya. Dan kita bakal bertemu lagi nanti di program selanjutnya, yaitu di info olahraga ya. Jangan kemana-mana nih teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu. Karena ada masih nih lagu-lagu yang bakal nemenin siang hari kamu ya, yang lagi makan, yang lagi nongkrong, atau yang lagi ngerjain tugas editan dan lain sebagainya ya. Semangat terus untuk menjalani hari-harinya. Ada lagu dari Mr. PD dengan judul Aku Yang Memilih, tapi yang setelah yang satu ini.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Oh no, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah di pukul 13 lewat 2 menit ya. Dimana ya, nanti Jen bakal hadirkan informasi olahraga buat teman-teman Pro 2 ya. Ya pastinya update ya, yang juga tentang internasional dan nasional, dari olahraga nasional internasional. Jadi tetap stay tune aja ya teman Pro 2, dimanapun kalian berada. Jen doakan yang terbaik buat kamu ya teman Pro 2, apalagi kamu yang lagi makan atau yang juga lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti Jin bakal muterin dulu lagu-lagu ya, sebelum nanti kita bakal masuk ke informasi olahraga. Ada dari Rizky Febian dengan judul Malam Rawan. Check it out.

0: Antarin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, sulit banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: 94 FM Produ Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Produ masih di program olahraga ya. Yang pastinya nih Jen bakal baca ini ada dari sepak bola ya. Timnas Indonesia diprediksi sapu bersih laga kandang FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia diprediksi dapat ya memenangkan sebuah pertandingan kandang di FIFA ASEAN Cup 2026 karena lawan-lawannya di divisi 1 grup A memiliki peringkat FIFA yang lebih rendah. Pengamat sepak bola Kusnaini menekankan bahwa 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk meningkatkan dan memperbaiki peringkat FIFA Timnas Indonesia. Prestasi di FIFA ASEAN Cup 2026 akan menjadi momentum krusial bagi Timnas Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam ranking sepak bola internasional. Wow. Dan untuk itu ya teman Pro 2 ya. Timnas Indonesia juga akan menghadapi Singapura nih pada laga perdana Jumat nih 25 yang pastinya besok nih tapi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya juga skuad Indonesia akan menghadapi Malaysia pada hari Senin 28 September di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang pastinya nih skuad asuhan John Hartman akan menutup pertandingan fase grup dengan berhadapan dengan Bangladesh nih pada Kamis 1 Oktober mendatang ya teman-teman. Dua yang pastinya kita dukung terus nih Timnas Indonesia supaya bisa menang ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Dan itu dia ya teman Pro 2, informasi olahraga pertama yang bisa Jen sampaikan. Dan habis ini Jen bakal pasangin nih lagu dari Bernadia nih dengan judul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, tapi setelah yang satu ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: sini nelpon. Kamu gak dikenal lagi. Aduh, pas pindah kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Sembilan koma empat FM Pro 2 Palangkaraya, itu menteri bikamu masih sama Jennya di informasi olahraga ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita bakal ngomongin ya seputar Asian Games ya teman Pro 2, atau ASEAN Games itu yang lagi hype-hypenya tuh teman ya teman Pro 2. Dan ini Jen ada informasi nih bahwa peraih perak Asian Games 2026 dari Fariba Hashimi. Fariba Hashimi mencuri perhatian Asian Games Aichi Nagoya ya, setelah meraih medali perak balap sepeda putri. Pesepeda tersebut menempati posisi ketujuh nomor time trial perorangan putri beberapa hari sebelum meraih medali perak Asian Games. Fariba mengatakan pencapaian tersebut istimewa karena dirinya pernah berlatih secara sembunyi-sembunyi di kampung halaman Afghanistan, dan prestasi tersebut menjadi pencapaian penting setelah perjalanan panjang Fariba menghadapi berbagai tantangan ketika menekuni balap sepeda sejak remaja. Fariba finish dengan catatan waktu 2 jam 55 detik, sama dengan peraih emas asal Cina tersebut. Perjalanan Fariba dari latihan sembunyi-sembunyi hingga podium Asian Games menjadi bagian penting kisah olahraga Afghanistan pada tahun ini ya teman Pro 2. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Dan juga ya, Fariba yang kini berlatih di Italia ya teman Pro 2 berharap perjuangannya menginspirasi perempuan Afghanistan serta menargetkan Olimpiade Los Angeles 2028. Wow, keren banget sih teman Pro 2 ya. Katanya dia itu sembunyi-sembunyi untuk latihan ya, untuk bisa ikut dalam balap sepeda putri ya pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wah, keren sih, karena Jen lihat beberapa ya atlet itu banyak kan memang kalau kita lihat laki-laki, tapi perempuan itu juga gak menutup kemungkinan teman Pro 2, karena banyak cabang olahraga yang mempersilahkan ya untuk perempuan itu bertanding gitu, diberi ruang kesempatan ya untuk bisa ikut andil di dalam cabang olahraga tersebut yang ditekuni sejak lama. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di sekitaran informasi olahraga ya, yang update juga buat kamu-kamu semua nih teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal puterin lagu dari Isyana Saraswati dengan judul Ada Apa Dengan Cinta. Tapi setelah yang satu ini,
3: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman Triwi kamu masih di informasi olahraga ya bareng sama Jenny. Dan ada informasi update nih teman Pro 2 dari dunia otosport ya, di mana Hamilton optimis Ferrari bangkit di GP Azerbaijan. Lewis Hamilton menatap Grand Prix Azerbaijan dengan target menjaga posisi Ferrari di papan atas klasemen Formula 1 2026. Hamilton juga berada di posisi ketiga klasemen pembalap, 5 poin di depan Lando Norris. Charles Leclerc mewaspadai tantangan kualifikasi dan kemungkinan peneliti grid di Grand Prix Azerbaijan ya teman Pro 2. Juara dunia 7 kali itu juga menargetkan Ferrari mampu mempertahankan posisi kedua klasemen konstruktor atau mendekati Mercedes. Menurutnya juga ya, finish di 3 besar bahkan posisi kedua akan menjadi pencapaian besar bagi tim. Dan GP Azerbaijan juga ya akan dimulai dengan sesi latihan bebas 1 dan 2 pada Kamis hari ini ya teman Pro 2. Dan kualifikasi dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat sebelum balapan utama yang digelarkan pada hari Sabtu 26 September 2026. Dan itu informasi olahraga ketiga yang bisa Jen sampaikan ya dari dunia otosport nih. Dan jangan kemana-mana ya teman produser, karena habis ini juga Jen bakal muterin lagu dari Rhyme Loaded dengan judul Komang, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbi kamu. Masih sama Jin di informasi olahraga ya. Dan informasi terakhir nih Jin, ada datang dari dunia olimpik ya, di mana 6 wakil dayung Indonesia siap berjuang di final Asian Games 2026. Tim rowing Indonesia menempatkan wakilnya pada 6 final A Asian Games Aichi Nagoya dengan peluang meraih medali. Dan Ali Mardiansyah serta Rafiq Widyasir menjadi salah satu andalan setelah meraih medali perak kejuaraan dunia dayung di tahun 2025. Mutiara Ramah Putri tampil di final A Women Single Schools, sementara sejumlah wakil lainnya bertanding pada nomor putra. Dan ini keren banget ya teman Pro 2, karena tim dayung Indonesia siap menghadapi ya hari penentuan Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan menempatkan wakil pada 6 final A utama ya. Dan yang pastinya ya, tantangan yang kali ini berbeda karena harus berlomba sendiri pada nomor single schools dalam persaingan Asian Games. Pada kejuaraan Asia di tahun lalu juga ya, keduanya merebut perak lightweight double schools dan memperkuat kuartet perahi perak women's quadruple schools. Wah, keren banget nih teman Pro 2. Dan itulah info terakhir dari informasi olahraga ya. Dan kita bakal ketemu lagi di pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat dengan informasi hiburan. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu dari Fizz dengan judul Dalam Hitungan, tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bless to your magic. Semoga rumus selalu kekal dalam hidupmu. Tidak terlepas.

0: rohku selalu kekal dalam hitungan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku selalu
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Semoga
1: rohku selalu kekal dalam hitungan.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah, mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di informasi hiburan ya, di pukul 14.04 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Jen bakal menemani kamu ya di informasi hiburan teman Pro 2. Dan Jen ada nih informasi pertama, siapa yang udah nonton Avengers Endgame? Kayaknya rata-rata udah pada nonton ya teman Pro 2 ya. Dan Jen juga udah ngikutin Avengers itu pas SMP, karena ngikut-ngikut temen ya, FOMO ya bahasanya gitulah kira-kira ya. Dan ya teman Pro 2, katanya ya Avengers Endgame Encore akan kembali ditayangkan di bioskop Indonesia nih pada tanggal 23 kemarin nih, untuk penggemar yang ingin menonton ulang film penutup Infinity Saga. Dan film ini juga berfungsi sebagai penghubung menuju Avengers Doomsday, film Marvel Cinematic Universe yang akan datang setelah Infinity Saga berakhir. Untuk cerita Avengers Endgame sendiri menggambarkan perjalanan para Avengers yang tersisa dalam menghadapi konsekuensi besar dari pemusnahan separuh kehidupan alam semesta oleh sang Thanos. Iya sih, aku kalau ngelihat Thanos bawahnya takut ya teman produk, karena kayak besar gitu. Dan memang ya gitulah ya, sampai aku kayak kalau nonton itu merinding gitu teman produk, harus ada teman gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di informasi hiburan nih teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu siang hari ini. Dan ada lagu dari Run dengan judul Ain't Gonna Give Up untuk menemani kamu. Tapi setelah yang satu ini.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

92,2 malam yang karya teman terbaik kamu. Masih sama Jenny ya di informasi hiburan yang bakal nemenin kamu nih. Teman Pro 2 nih, siapa yang suka banget nonton film nih teman Pro 2? Kayaknya pada angkat tangan semua ya, walaupun Jen gak bisa lihat nih teman Pro 2. Dan katanya nih, Regas Banu Teja siapkan film baru dari buku karya Andreas Kurniawan. Menyiapkan film panjang keempatnya nih yang diadaptasi dari buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring karya Andreas Kurniawan. Film drama tersebut akan dijadwalkan ya tayang di tahun 2027 mendatang ya, dan diproduksi oleh Rekata Studio, rumah produksi yang sebelumnya bekerja sama dengan Regas. Buku Andreas Kurniawan mengangkat pengalaman menghadapi kehilangan anak, termasuk proses menjalani duka melalui rutinitas sehari-hari. Dan buku ini juga ya teman Pro 2 menceritakan pengalaman menghadapi duka, serta penting banget karena membahas proses menghadapi kehilangan dan menerima keadaan. Kisah personal Andreas kemudian diadaptasi Regas ke dalam medium film. Dengan rencana tayang tahun 2027 ya, film adaptasi ini akan menjadi karya panjang terbarunya ya, setelah Para Perasuk nih. Kayaknya udah pada nonton sih, Jen juga suka nonton film Para Perasuk karena ya tahu aja ya aktor-aktornya itu ganteng-ganteng teman Pro 2. Dan kisah tentang duka dan proses menerimanya menjadi materi utama yang akan dibawa Regas ke layar lebar. Kayaknya kita bakal nungguin ya itu tayang di 2027. Oke teman Pro 2, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya nanti ya. Dan pastinya habis ini Jen bakal puterin lagu kebangsaannya dengan judul Jayalah Selamanya yang akan menemani kamu siang hari ini. Check it out.

desa desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.

0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang. Jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan Tengah yang lebih kuat.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya, teman Pro 2 di informasi hiburan ya. Dan tapi sebelumnya Jen mau nanya nih buat teman-teman Pro 2, gimana nih untuk hari ini ya kabar kalian di siang hari ini? Kayaknya udah masih apaan sih? Masih itu ya, masih dalam proses kerjaan dan pastinya ada juga yang kuliah enggak sih teman Pro 2 hari ini ya. Semangat buat kamu ya teman Pro 2 untuk menjalani hari-harinya ya. Dan yang pastinya Jin juga doakan yang terbaik buat kamu ya, yang pastinya juga untuk dilancarkan segala aktivitas kamu untuk hari ini. Dan informasi yang ingin Jin sampaikan ya, ada dari Taylor Swift rilis lagu baru pekan ini yaitu Passion Zero. Siapa sih yang gak tahu ya, Taylor Swift ini merupakan penyanyi legendaris juga ya. Walaupun dia mau udah dikenal dan belum, kita kalau dengar lagunya aja itu udah tahu, oh ini lagunya Taylor Swift. Dan katanya ya, Taylor Swift mengumumkan bakal merilis single baru pekan ini yang bertajuk Passion Zero, yang akan direncanakan rilis di berbagai platform musik digital pada hari Jumat, yaitu esok ya teman Pro 2. Dan yang pastinya juga pengumuman tersebut disampaikan Swift secara mendadak melalui akun sosial pribadinya, sembari membuka keran pemesanan awal selama 24 jam di situs resminya nih teman Pro 2. Dan juga ya, momen-momen juga ya di mana Taylor Swift ini sering mendapatkan awards nih, karena tiap tahunnya lagunya itu hits dan mendunia juga. Ada momen penerimaan piala kehormatan yang diyakini dan digadang-gadang bakal menjadi panggung pengumuman besar berikutnya bagi Taylor Swift nih. Memang sih lagu-lagu dia itu ciri khas, kayak Jen tuh suka lagu-lagu dia yang lama, sumpah, kayak tahun 2000 berapa ya? Kalau enggak salah pas Jen SMP ya, 2017-2018 nih teman Pro 2. Ya, itu dia ya informasi hiburan yang bisa Jen sampaikan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di waktu mendatang. Habis ini Jen bakal pasangin lagu dari Osan Siagian dengan judul Aku Yang Salah, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melo Kompas FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbi kamu. Masih sama Jenya di informasi hiburan untuk siang hari ini. Dan ada nih informasi hiburan terbaru nih. Kalian kayaknya suka deh nontonnya, bakal suka ya. Karena ada nih film yang akan rilis ya, yaitu Heart of the Beast, yang menceritakan kisah seorang mantan prajurit pasukan khusus bernama James Belmont yang diperankan oleh Brad Pitt, berjuang bertahan hidup bersama anjing pendampingnya nih. Dan film ini juga ya teman Pro 2 disutradarai oleh David Ayer dan diproduksi oleh Paramount Pictures dengan fokus pada tema trauma masa lalu dan ketahanan jiwa. Alur cerita ini juga ya teman Pro 2 berkembang ketika James Belmont dan Odin, itu adalah anjing pekerja militernya ya, mengalami kecelakaan pesawat di tengah belantara wilayah Alaska yang menantang. Heart of the Beast juga bukan sekadar memperlihatkan perjuangan manusia menghadapi alam liar ya, tapi juga melainkan ikatan erat manusia dengan hewannya kesayangannya, yaitu anjing ya teman Pro 2. Dan kedekatan James dengan Odin menjadi kelebihan tersendiri nih saat keduanya menghadapi situasi yang mengancam keselamatan mereka. Film ini juga memadukan unsur petualangan, drama, serta kisah bertahan hidup di lingkungan yang penuh rintangan ya, dan yang pastinya memiliki tema trauma bertahan hidup di alam liar. Dan rupanya juga Brad Pitt bukan menjadi pemeran utama juga ya, tapi juga menjadi salah satu produser nih bersama produser lainnya. Skenario cerita Heart of the Beast ditulis oleh Cameron Alexander dan disutradarai oleh David Ayer. Wow, keren banget ya. Untuk bisa menggambarkan alam liar Alaska ya, beberapa adegan juga diambil di area terpencil Pulau Selatan Selandia Baru, dan beberapa lokasi produksi bahkan disebut hanya bisa dijangkau lewat helikopter karena lokasinya sangat terpencil. Dan film ini juga menampilkan perjalanan bertahan hidup, trauma, dan hubungan ya. Dan yang jangan lupa juga ya saksikan film ini teman berdua yang akan tayang di bioskop kesayangan kalian. Dan ya itu dia informasi yang bisa Jen sampaikan dulu ya teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih di seputaran informasi hiburan ya, tapi setelah yang satu ini.
2: Teman Pro 2, pernah gak kamu merem sejenak dan dengerin baik-baik suara di sekeliling kita? Indonesia itu gak pernah sepi dari harmoni.

ombak di pesisir, deru angin di puncak gunung, sampai sapaan hangat dalam ribuan bahasa daerah. Itulah suara Nusantara, sebuah simfoni indah yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara adalah bukti kalau perbedaan itu bukan pemisah, melainkan kekayaan yang tak pernah ternilai. Dari alunan angklung yang syahdu, sentakan tarian perang yang membakar semangat, hingga logat-logat unik dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap daerah punya cerita, setiap sudut punya nada, dan ketika semuanya bersatu, lahirlah sebuah karya seni raksasa bernama Indonesia. Di era modern ini, suara Nusantara nggak boleh tenggelam oleh zaman. Teman Pro 2, ini saatnya kita, generasi muda, mengambil alih tongkat estafet lewat kreativitas digital, musik modern, hingga konten budaya di media sosial. Mari kita gemakan kembali kearifan lokal kita ke panggung dunia. Unik itu keren, dan lokal itu adalah identitas kita yang paling berharga. Yuk bangga dengan budaya sendiri, hargai tradisi, dan mari kita rawat bersama suara kedamaian dari bumi pertiwi. Karena di dalam setiap perbedaan nada, ada satu jiwa yang sama. Indonesia, tetap di sini, terus menginspirasi, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

0: 94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini ada info terakhir yang Jen bisa sampaikan nih di info hiburan pada siang hari ini, di mana katanya nih Rose Blackpink kembali menggebrak new trick bawa energi garage punk. Kayaknya dia rajin banget ya teman Pro 2 untuk merilis lagu baru nih teman Pro 2. Katanya juga dia mencuri perhatian lewat single terbarunya ya, yang berjudul New Trick, yang hadir dengan warna musik berbeda nih teman Pro 2. Berbeda ya dengan nuansa lagu yang cenderung emosional, New Trick menawarkan energi garage punk yang lebih berani dan dinamis. Lagu tersebut menjadi salah satu karya terbaru Rosie dalam perjalanan solonya setelah sejumlah lagunya sebelumnya mendapat perhatian besar secara global. Dan Rose sebelumnya mengungkapkan proses kreatif di balik New Trick ini dalam wawancara ya. Ia juga mengatakan bahwa lagu ini ditulis sekitar 2 hari setelah menghadiri Met Gala di New York. Ya, wow, keren banget ya. Cuma 2 hari aja lah dia membutuhkan waktu ya untuk menulis lagu New Trick tersebut. Dan katanya juga dalam proses menghasilkan sebuah lagu yang tidak sedih dan justru terasa lebih menyenangkan nih katanya. Wah, memang sih kalau member-member Blackpink ya, kayak Lisa, Jisoo, Rose, dan Jennie itu kayaknya rajin deh bikin solo album dan solo songsnya gitu ya teman produknya. Memang keren juga nih mereka. Dan siapa sih yang gak tahu mereka ya, yang udah ngikutin dari tahun 2016 dan sampai sekarang juga udah terkenal banget ya teman produknya dengan karir mereka gitu ya. Oke teman produk, itu dia informasi hiburan yang bisa Jen sampaikan di hari ini ya, santai siang ya pastinya, karena Jen sekaligus pamit undur diri nih dari ruang dengar teman produk ya, karena habis ini kalian akan ditemani sore ceria bersama MD kita yang paling kece, yaitu Kak Dewa ya, yang menemani kalian dengan program obrolan serta sajian-sajian informasi musik nih sama kamu gitu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya teman terbaik kamu, karena abis ini Jen bakal puterin lagu dari Tokyo Light dengan judul Hantu ya. Tapi selain satu ini ya teman Pro 2, dan itu dia ya teman Pro 2 rangkaian santai siang kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi esok hari ya di Jaga Malam, dan tentunya dengan program-program serta informasi yang menarik juga nih teman Pro 2. Dan Jen pamit undur diri dari ruang dengar kamu, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan Jen ya teman Pro 2, mohon dimaafkan. Oke, ciao teman Pro 2.
1: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 pukul 15.24 September tahun 2026.
3: Info Pro 2.
4: Info pertama dari kancah sepak bola Asia Tenggara, di mana timnas Indonesia bersiap melakoni laga krusial menghadapi Singapura dalam ajang FIFA Asian Cup 2026. Skuad Garuda dikabarkan telah menyiapkan racikan strategi terbaik untuk meredam kekuatan lawan sekaligus mengamankan poin penuh demi meluluskan langkah di turnamen bergengsi ini.
3: Info Pro 2.
4: Beralih ke panggung hiburan Korea Selatan, Dahyun Twice bersama aktor muda Cha Woo-min dikonfirmasi resmi terpilih menjadi peran utama dalam proyek film terbaru bertajuk Clouds Roll Like Jeremy. Kolaborasi dua bintang populer ini dipastikan menjadi salah satu proyek layar lebar yang sangat diantisipasi oleh penggemar di panggung sinema internasional.
3: Info Pro 2.
4: Sementara itu, dari industri sinema tanah air, sutradara kenamaan Garin Nugroho secara resmi memperkenalkan karya film terbarunya yang berjudul Merah Sebelum Fajar, menggait aktor berbakat Nicholas Saputra sebagai pemeran utama. Film ini siap menyuguhkan karya sinematik berkualitas tinggi dengan narasi serta kedalaman cerita yang khas.
3: Info Pro 2.
4: Sekian Info Pro 2 pukul 15.24 September 2026.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar. Berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas mundorotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari kini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Benar juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman berdua ya. Dan selamat sore nih buat kalian semua yang lagi mungkin dari perjalanan pulang ya, nongkrong santai atau mungkin lagi leha-leha di rumah menikmati sore kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Meskipun sedikit berasap ya, seperti biasa. Ini adalah musim-musim berasap di Kalimantan. Jadi ketemu lagi nih sama Dewa ya di frekuensi kesayangan kita 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya. Tentunya teman terbaik kamu dong. Jadi setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas nih, pastinya kalian butuh penyegar mood ya, biar sore kalian tuh tetap kembali on fire ya. Tenang aja nih, mulai pukul 15 sore ini sampai pukul 20 malam nanti, kita bakal nemenin kalian secara penuh ya, 5 jam penuh keseruan lewat keseruan program-program andalan kita di sore ceria. Okay. Jadi kita bakal nemenin waktu santai kalian dengan lagu-lagu hits yang asik tentunya, obrolan seru seputar tren kekinian, informasi ringan yang menghibur, dan pastinya energi positif buat melepas penat setelah seharian beraktivitas nih ya teman berdua ya. Jadi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana karena kita akan buka kebersamaan sore kita dengan salah satu lagu yang cukup hits ya di perilisannya, yaitu ada Sarbinaka Panther dengan Please Please Please.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman berdua ya. Dan kalau sore-sore gini tuh kadang perut keroncongan gak sih teman berdua ya? Biasanya tuh siang-siang belum makan nasi gitu ya, langsung keinget nih ke alimat sakti ya. Belum sah makannya kalau belum makan nasi nih. Belum makan kalau belum makan nasi. Tapi emang kenapa sih orang Indonesia tuh kayak gak bisa banget lepas dari nasi gitu? Ternyata usut punya usut nih, kecintaan kita sama nasi ini bukan cuma soal rasanya yang enak, tapi sudah mendarah daging dari sejarah, budaya, sampai kebijakan pangan di masa lalu nih. Jadi berdasarkan catatan di Universitas Indonesia, budidaya padi di Nusantara ternyata sudah berkembang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat iklim tropis yang subur dan sistem irigasi yang mantap, terutama di daerah Jawa, Sumatera, dan Bali ini. Jadi nggak cuma itu ya, nasi juga melekat banget sama tradisi kita, mulai dari tumpeng sebagai simbol syukur sampai nasi kuning yang melambangkan kemakmuran. Posisi nasi tuh makin kuat nih di era modern ya, berkat program swasembada beras di zaman Orde Baru yang sempat bikin pangan lokal lainnya ya seperti jagung, sagu, singkong itu tersingkir, hingga akhirnya nasi dianggap sebagai simbol kemodernan nih. Dan ditambah lagi nih rasanya yang netral itu emang the best banget ya, buat dipaduin sama lauk pauk Nusantara yang pedas, gurih, manis kayak rempah gitulah pokoknya ya teman berdua ya. Jadi lapar teman berdua padahal udah makan. Tapi kalau teman berdua gimana nih? Apakah kalian setuju nih kalau belum makan nasi itu sama aja belum makan? Kalau Dewa sih kurang setuju. Sebenarnya kurang setuju. Dewa enggak begitu terikat banget oleh nasi sih sebenarnya teman berdua ya. Bisa 2 hari, 3 hari itu enggak makan nasi itu bisa aja sebenarnya. Asal dari kebutuhan lain gitu, atau masih ada dari proteinnya, dari karbohidrat lain selain nasi, mungkin ada mie, mungkin ada roti, gitu sih. Kalau Dewa nggak begitu setuju ya sebenarnya dengan anggapan belum sah makan kalau belum nasi ya. Belum, kurang setuju. Ya itu dia ya teman berdua, kita langsung lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Hindia dengan Kita Kesana. Check it out.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya. Padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh. Belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan

informasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

0: 92.4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore ya teman Pro 2 ya. Kita masih di sore ceria nih. Sore-sore gini kalian apa kabar nih? Semoga tetap semangat dan tentunya nyaman ya menjalani aktivitas sore ini. Ya, ngomong-ngomong soal nyaman, pernah gak sih kita merasa betah banget ya di suatu sudut ruangan gitu? Entah itu di rumah, di kamar, ruang kerja, ruang keluarga, atau mungkin sudut kecil buat kita santai gitu. Kadang bukan karena ruangannya tuh besar atau mewah ya, tapi karena penataan dan barang-barang di dalamnya itu emang terasa pas aja nih, dan bikin kita nyaman tentunya. Nah, sore ini kita bakal ngobrol soal gimana sih ngehadirin kenyamanan di setiap ruangan ya bersama Informa. Jadi tema sore ini kita hadirkan nyaman di setiap ruangan mulai dari Informa ya. Itu dia, dan kita sekarang sudah mengudara di 92.4 FM di RRI Digital, dan juga ada live di TikTok Informa Duta Mall Palangkaraya. Jadi sudah hadir juga di bersama kita ya, ada Bapak Dedi Ardiansyah sebagai Area Manager Informa, dan Bapak Gilang Nusantara sebagai Store Manager Informa Duta Mall Palangkaraya. Selamat sore, apa kabar Bapak?
1: Sore.
0: Gimana Mas, sehat Mas? Sehat dong, okay. Luar biasa ya, tetap luar biasa di udara Kota Palangkaraya.
1: Aduh, sebut ini udara lagi. Iya lagi. Oke.
0: Jadi gimana pengalaman, kayaknya bukan orang Palangkaraya nih, jadi aduh, mungkin shock nggak sih datang-datang begini gitu
1: pas lagi musimnya. Surprising sebenarnya nih Mas. Indah juga ya dilihat gitu ya, maksudnya kayak dunia lain gitu, kayak kita ke puncak gitu. Jadi feelingnya beda gitu Mas, feelingnya beda. Terus kita juga dapat feeling juga sama teman-teman di sini juga kan gitu.
0: Iya betul.
1: Even kita di luar kota, apa sih sebenarnya berita-berita lagi heboh gitu kan. Pas kita sampai di sini, wow gitu. Jadi kita juga ngerasain apa yang teman-teman kita rasain juga di sini gitu maksudnya.
0: Jadi ini ya, ngerasain langsung ya.
1: Langsung, jadi bukan berdasarkan berita gitu.
0: Iya.
1: Tapi betul, kita senyaman apa sebenarnya teman-teman di sini gitu kan. Sama kan kita, tema besar kita kan
0: kenyamanan
1: gitu. Betul. Bagaimana menata ruang kita lebih nyaman, dan bagaimana kondisi sekitar apakah nyaman apa enggak nih untuk nata gitu. Karena kan kelihatan enggak kelihatan properti dan sebagainya yang kelihatan kabut banget, tebal juga gitu.
0: Iya.
2: Aduh. Ya kalau saya sih pertama kali menginjak di Palangka shock gitu Pak.
0: Oh, shock.
2: Tapi sekarang sudah terbiasa.
1: Sudah
2: nyaman di Palangka.
0: Ya ini enggak sih sebenarnya kayak kita masuk ke setting film nih, lagi syuting gitu kan. Setting film ya kan. Udara Palangka tuh kayak setting tersendiri di kehidupan nyata ya.
1: Iya. Sebenarnya kita dukung sih tahun 2026 juga enggak ada asap sebenarnya. Cuman yeah, kan apa yang mau dikata ya, memang kondisinya bukan cuma Kalimantan Tengah juga sebenarnya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Overall Kalimantan juga mengalami musibah yang sama ya. Mau enggak mau kita enjoy, kita nikmatin gitu ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Saling support kali, kondisi kayak gini kita saling support sih sebenarnya.
0: Iya. Yeah.
1: Mas, gimana Mas? Bisa support juga kagak nih?
0: Support dong. Support banget. Kalau ini nih ada pertanyaan nih buat Pak Dedi ya. Kalau dengar kata ruang yang nyaman gitu, mungkin setiap orang kan punya gambaran yang beda-beda ya Pak ya. Mungkin ada yang suka minimalis, ada yang suka banyak pernak-perniknya, atau mungkin ada yang lebih pengen rapi aja gitu. Sebenarnya apa sih yang buat sebuah ruangan itu jadi nyaman nih buat orang tuh menggunakan?
1: Ini kembali ke masing-masing persona ya. Jadi setiap orang kan punya persona masing-masing, bagaimana menginterpretasikan kenyamanan dari sisi masing-masing gitu. Kalau mungkin Mas Dewas ini punya sisi nyamannya di mana? Mungkin minimalis tapi tertata dengan baik, luas tertata juga dengan baik gitu. Tidak pernah ada nyamannya itu adalah mungkin nyaman tapi tidak rapi, kan aneh juga.
0: Iya, betul.
1: Nah yang kita bawa sebenarnya di Informa untuk di event kita bulan ini ya, dimana kan kita sebenarnya ini Mas, anniversary ini rentetan daripada anniversary kita sebenarnya. Bagaimana kita menyajikan segala bentuk kenyamanan dari sisi spot yang kita sajikan. Jadi kalau kita datang ke Informa sudah menunjukkan sisi-sisi nyamannya dari first of journey kita sampai end of journey kita sebenarnya. Jadi kalau mungkin dari platform-platform kita juga, dari ini, setiap orang tuh punya sisi nyamannya masing-masing. Kalau pribadi, saya pribadi, saya sukanya minimalis sebenarnya, tapi tetap tertata dengan baik gitu. Beda halnya di sebelah kanan saya, si sukanya tuh yang luas gitu, tapi tetap tertata dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, natanya gimana? Produk furniture kayak si seperti apa sih sebenarnya yang ini gitu? Kembali lagi bahwa, oh saya sukanya yang sisi nyaman saya di sudut, tapi sofa sudut saya tuh yang Scandinavian gitu. Jadi ada persona masing-masing yang dibutuhkan gitu oleh setiap orang. Ya kalau kita tanya di kita nih, Mas Dewa sukanya pasti sukanya yang mungkin industrial gitu, mungkin suka ngopi di botol sport ternyaman di sisi rumah yang sempit itu, ditata sebuah kursi meja gitu ya, dengan spot, dengan ambience-nya itu mungkin yang industrial gitu,
2: seperti dan, nuansa di kafe gitu ya Pak,
1: bisa jadi saya kenal Bang. Ini Mas Gilang gitu, ini sama jadi gitu. Jadi setiap orang punya, karena depends of us gitu. Maksudnya kembali ke kitanya masing-masing sebenarnya. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita, spot mana sih sebenarnya yang membuat kita nyaman? Kalau saya pribadi, Mas Dewa pribadi, mungkin teman-teman pribadi punya spot masing-masing setiap rumah. Jangankan di dalam rumah, di luar rumah pun, di entrance rumah kita, betul. Di spot taman kita itu punya spot yang membuat kita lebih nyaman sebenarnya. Ya kembali lagi sebenarnya. Hingga pertanyaannya, furniture yang cocok tuh kayak gimana? Nah itu yang kita bahas.
0: Okay. Mantap. Kalau tadi udah sama Pak Deddy nih, sekarang kita ke Pak Gilang kali ya. Jadi kalau melihat kebutuhan masyarakat sekarang nih Pak, apakah ada perubahan dalam cara memilih furnitur gitu? Dan perlengkapan apa aja sih yang rumah tuh yang gimana ya, bisa dibandingkan dari sebelumnya ke sebelumnya tuh trennya bagaimana, terus sekarang trennya bagaimana gitu?
2: Oke, kalau menjawab ini tuh seperti membuka aib diri sendiri nih, karena mau ngomongin masalah umur atau generasi ya. Jadi kakek saya, bapak saya itu generasi boomer, kemudian dilanjut generasi milenial, kemudian generasi Z, kemudian sekarang ada generasi Alpha. Saya rasa saya perhatiin itu sudah ada perubahan. Dulu itu orang kalau beli furniture itu datang ke toko, tapi kalau sekarang itu sudah berubah. Jadi kita ada omni channel Pak, jadi dari yang online ke offline, dari offline ke online, dan kita di Informa itu mengakomodasi semua. Jadi kemudahan belanja kita tawarkan ke beberapa generasi gitu Pak. Nah kita juga menyediakan itu Informa mobile apps. Jadi itu bisa transaksi online dan rupa-rupa. Itu yang online. Tapi kalau untuk yang offline, silakan datang ke Informa Duta Mall Palangkaraya.
1: Okay. Mungkin tambahin dikit ya Mas ya.
0: Oh boleh.
1: Jadi
0: boleh
1: seperti banget yang disampaikan oleh Mas Gilang tadi gitu. Jadi sebenarnya tuh kan transisinya seperti apa? Kalau kita lihat dulu furniture pada masa itu, mungkin orang tua kita datang pada saat di store furniture itu tidak mendapatkan inspirasi gitu. Cuma penataan furniture, tahunya sesuai fungsi gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya. Jadi kan pada saat itu kan makin ini kita pun akhirnya kita datang lagi di tempat yang sama dengan konsep yang berbeda. Jadi ada perbedaan cerita di situ. Jadi kalau ngomongin cerita sebenarnya kita tuh saya punya cerita bahwa pada masanya pada kita mulai bisnis furniture ini, Informa Furnishing di Kalimantan, pada saat itu kita masih ingat banget kita buka di Kalimantan Timur, yang ujung-ujungnya akhirnya kita landing di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Itu kita melakukan riset juga, salah satu pertanyaan itu transisi. Jadi banyak juga orang tuanya pada saat itu belanjanya itu di Banjarmasin gitu. Jadi awal cerita dari anaknya ini, orang tua saya tuh belanjanya di sini gitu. Pada saat itu tuh kalau cari produk apa furniture itu ke Informa. Tapi pada saat itu orang tua saya foto-foto gini-gini. Tapi kita lihat foto orang tua yang pada saat itu masih deretan furniture. Tapi saat ini tuh udah benar-benar kita inspiring display.
0: Udah mulai ini
1: udah ya. Udah mulai mendapat bahwa pada saat journey masuk dia sudah dapatkan inspirasi apa yang ini. Terus tema apa? Generasi sekarang itu maunya seperti apa sih gitu? Contoh saat ini kita menampilkan yang futuristik, yang model-modelnya kayak Scandinavian, yang estetik gitu, yang generasi Z udah mulai tuh, udah mulai ke sebuah konsep. Jadi mereka sebelum datang ke transisinya tuh, sebelum datang ke offline store kita, mereka tuh pasti search dulu, browsing dulu. Kira-kira nih mau cari apa baru datang gitu. Nah, itu yang kita sajikan gitu. Apa yang divisualisasikan dalam dunia online itu, kita sajikan dalam bentuk offline. Okay. Itu yang kita sajikan di store kita sebenarnya.
0: Jadi gitu ya. Yes. Jadi kalau dulu kan cuma dipajang-pajang ya, aja. Betul. Ya kan belum ada kayak sebagusnya tuh kayak apa sih gini kan, perpaduannya gimana kan, dulu kita clueless banget ya sebenarnya. Sekarang udah ada contohnya pas kita ke store-nya langsung. Ya, terus gimana sih natanya biar lebih oke. Gitu kan, tergantung semuanya, tergantung penataannya juga sebenarnya. Ya.
1: Yeah.
0: Kalau misal kita punya banyak furnitur, nabrak-nabrak kan juga jadinya gimana gitu ya, Pak ya.
2: Benar-benar. Tidak estetik ya.
0: Tidak estetik, benar. Jadi mungkin sebenarnya tuh ini sih pertanyaan selanjutnya, kita tuh membutuhkannya, pertanyaan yang kita butuhin tuh gimana sih, furnitur yang gimana sih, bukan yang cuma ngikutin tren tuh, tapi yang sebenarnya kita butuhin tuh gimana sih gitu.
1: Okay.
0: Banyak orang yang tanya gitu kan sebenarnya.
1: Sebenarnya furniture apa sih yang gue butuhin gitu kan, di rumah kita gitu kan. Ya kan. Pertama adalah cari furniture tuh, pertama fungsi ya. Bahwa pada saat orang cari ruang tamu, fungsinya untuk duduk pasti. Tapi aku mau coba untuk duduk saja, tapi ambience-nya. Jadi yang dilihat dari ruang tamu tuh apa saja sih, membuat ruang tamu terlihat estetik, cantik gitu ya. Terlihat orang juga pada saat masuk tuh lebih lega dan lain sebagainya. Bagaimana membuat ruang tamu dengan tata furniture-nya sofa, meja, tapi terlihat lebih luas kan begitu. Nah, pertama yang harus kita cek itu adalah kita harus pastiin dulu ukurannya itu sesuai nggak untuk untuk berapa orang sih sebenarnya. Contoh ruang tamu ukuran rumah gitu ya, rumah 3x6
2: ya
1: seperti 7, itu 5. Gitu. Nah, kita pun pasti ada, dari kami pun sebenarnya sudah ada preferensi kira-kira rumah 3x6 itu untuk ruangan tamu 3x3, 3x4 itu tuh semua sudah ada preferensi untuk pemilihan produk-produknya. Makanya di bulan ini kami hadirkan namanya mix and match furnitures, di mana kami sudah siapkan namanya sebuah konsep display yang diinginkan oleh kalian, ruang tamu contoh, tapi kita pilih dengan 5 atau 10 varian sofa dengan mejanya dan juga karpet dan lightingnya. Jadi customer kita tuh memilih berdasarkan daripada umur generasi Z gitu. Sukanya kan warna-warna yang lebih light gitu, lebih clean, lebih berani.
0: Soft.
1: Ya, lebih berani. Kami juga sudah siapkan namanya yang mejanya. Mejanya seperti apa kalau ruangan kecil itu yang multifungsi biasanya?
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan, jadi bisa mejanya itu bisa untuk penyebab ada storage-nya.
0: Oh, yeah,
1: kayak gitu.
0: Betul.
1: Jadi kembali kebutuhan. Jadi untuk Jadi apa sih yang membutuhkan? Ruang saya sempit nih 3x3 gitu ya. Tapi pastikan sofanya tetap mengakomodir 2x3 tapi bisa untuk storage-nya. Jadi multifungsi. Jadi produk-produk yang dibutuhkan itu produk-produk yang multifungsi gitu. Jadi tempatnya begitu enggak terlalu besar tapi compact, tapi bisa untuk nyimpan barang-barang pendukungnya sendiri atau aksesoris pendukungnya. Nah, itu biasanya yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh customer-customer kamu yang punya keterbatasan tempat gitu. Tapi ada juga customer kita yang areanya luas gitu. Yang ukurannya bisa 4 atau 5 untuk ruang tamunya sendiri atau ruang keluarga. Kami pun sudah menyiapkan secara layoutnya produk-produk yang dibutuhkan gitu. Tinggal bagaimana lihat dari persona customernya, mau yang industrial, maunya yang Scandinavian gitu kan. Nah, itu kita juga lihat karakternya gitu. Tapi kita juga bisa melihat bukan hanya customer milih ini, tapi kita ruang tamunya itu temanya apa ya, seperti itu. Jadi kita ngikutin pola kita, ibarat kata tuh suggest juga kepada customer kita. Oh, di depan rumah saya tuh ini ruang tamunya bentuk-bentuk kayu gitu yang kami juga akan membuat suggest kepada customer kita. Oh, kalau seperti itu ada dari journey dari ruang tamu sama ruang keluarga itu seharusnya seimbang, harus sama gitu. Jadi kadangkala ada customer kita udah semangat belanja furniture ini setelah di mix and match dengannya tidak sesuai, akhirnya ngikutin pola yang kita arahkan gitu.
0: Oh, gitu. Yeah. Jadi ada, kita ada consulting.
1: Ada juga konsul, ya? Ya, karena memang sales kita sebenarnya udah diedukasi terkait konsultasi terkait masalah tata letak dan lain-lain gitu sih.
0: Oke, mungkin ini ya banyak tuh sebenarnya orang tuh ruangannya sekarang sempit gitu. Yes. Ya. Lebih banyak orang yang nggak terlalu banyak ruangan gitu. Tapi sebenarnya biar tetap nyaman di ruangan sempit gitu dan nggak terlalu terlihat penuh tuh gimana sih?
1: Oke. Okay. Sebenarnya udah dimention tadi ya. Produk multifungsi dengan ruang sempit itu salah satu alternatif utama. Okay. Kita juga melihat bahwa pada saat klien kita atau customer kita menyampaikan sisi yang diisi atau ruangan yang diisi, kita harus memperhatikan juga apakah sirkulasi udaranya gimana ya gitu. Jangan sampai ruang kecil juga pengap juga gitu. Itu membuat jadi karena kita tidak mau menjual furniture asal jual. Karena kita menyimpan cerita sebenarnya di situ. Pada saat furniture kita sudah customer sudah transfer furniture kita, kita agak sulit, kita tidak mau tidak menyimpan cerita, sebuah cerita di ini. Nah, tadi pertanyaannya ruang kecil tapi tidak kelihatan sumpek. Salah satu hal yang kita mention kepada customer kita adalah cari produk minimalis tapi multifungsi. Meja yang ada storage, sofa yang bisa untuk simpan storage juga gitu. Terus juga untuk dindingnya, untuk dekorasinya juga itu yang multifungsi. Itu yang harus multifungsi itu maksudnya itu adalah kayak ada kabinet yang bisa ditata gitu. Nah, itu saat ini juga lagi tren sih. Nah, mungkin sebutannya estetik ya. Yep. Ya estetik. Yep. Kembali lagi ya kembali lagi ke personanya. Kita juga tidak mau karena ruangan sempit kita paksakan furniture yang banyak itu membuat suasana rumah jadi pengap, lembab juga. Dan juga secara sirkulasi journey itu nggak nyaman, jadi nggak comfort customer kita memaksakan diri beli produk bagus tapi sumpah itu sangat tidak kita anjurkan. Jadi makanya kita edukasi itu terus ini karena kalau ke Informa mereka rakasa mereka punya duitnya nih, kita nggak mau juga sih mereka asal beli. Ya, jadi customer kita maunya kita tetap edukasi yang baik aja.
0: Jadi ada after salesnya ya, after sales
1: ada biar after
0: biar customer tuh juga puas ya, nggak sekedar beli putus tapi kita juga dikasih suggestion juga buat gimana sih biar oke gitu. Mungkin bener, selanjutnya nih kan kita tadi udah mulai bahas ruang tamu, ruang keluarga gimana nih, selanjutnya mungkin buat Pak Gilang ya. Pak Gilang, kalau di kamar nih, biar kamarnya tuh terlihat bagus, terus juga nyaman buat istirahat tuh, apa aja sih sebenarnya yang faktor-faktor penentunya gitu?
2: Nah, pas banget nih, karena tema Informa untuk yang bulan sekarang kan kita menghadirkan nyaman versi kamu. Jadi nyaman versi customer itu sendiri, maunya yang pertama itu mau style apa atau mau gaya apa. Karena di Informa itu menyediakan berbagai macam gaya ruangan, termasuk furniture-nya. Mau gaya modern, mau klasik, mau Scandinavian, apa aja ada. Jadi kita tentukan dulu gayanya, kemudian kita hadirkan furniture yang sesuai dengan gaya sekaligus luas ruangannya. Yang tadi di awal menyebutkan ruangannya itu minimalis. Nah, kita untuk kebutuhan ruang tidur, kita juga menyediakan yang minimalis dan multifungsi. Kita menyediakan bednya sekaligus matrasnya, kemudian kita ada wardrobe-nya, kemudian kita ada nakasnya, dan kita juga menyediakan aksesoris pendukungnya. Nah, biasanya kalau ruangannya agak besar nih, kita bisa menambahkan juga item sofa di situ sesuai dengan ruangannya, kemudian menambahkan coffee table-nya sekaligus lampunya tuh. Ya, tapi inti dari ruang tamu itu tempat tidur itu adalah kenyamanan. Jadi balik lagi kenyamanan customer yang kita prioritaskan. Jadi mau nyaman seperti apa, kita menyediakan ruangan sesuai dengan impian semuanya. Begitu.
0: Mungkin ini ya, kalau kita bicara tentang ngehadirin kenyamanan di rumah gitu ya, tentunya semua orang tuh punya preferensinya masing-masing juga ya. Jadi mungkin kita mau lebih ingin masuk lebih jauh nih sama Informa nih buat Pak Dedi. Sebenarnya bagaimana sih Informa tuh melihat kebutuhan di masyarakat untuk menghadirkan furnitur atau perlengkapan, apakah ada risetnya gitu loh Pak?
1: Iya.
0: Coba diceritakan.
1: Sebenarnya dengan openingnya kita di Palangkaraya di bulan Oktober tahun 2005,
2: ya,
1: benar kan? Betul. Itu awalnya sebenarnya dari riset sebenarnya. Risetnya apa? Pada saat itu tuh kita kebetulan saya juga di Kalimantan Selatan juga pegang seluruh Kalimantan. Jadi riset yang pertama itu kok banyak sekali ya proses pengiriman customer kita tuh yang kirimnya ke Palangkaraya gitu. What happen gitu kan, kita juga ini, sedangkan itu kok kita nggak kepikiran ya untuk ke situ. Bahwa pain pointnya adalah kok sesusah itu gitu untuk mendapatkan furniture Informa. Kenapa harus datang ke Banjarmasin gitu? Berapa biaya yang dikeluarkan gitu? Apakah sesulit itu mendapatkan customer? Karena kita juga review pelanggan kita di Palangkaraya. Kenapa jauh banget gitu? Malah ada pelanggan kita yang sampai ke Surabaya dan Jakarta untuk belanja produk Informa. Dan itu preferensi dari keluarga yang mungkin tinggalnya, mungkin ada yang tinggal di Banjarmasin, ada yang mungkin tinggalnya juga di kota-kota lain di ini gitu. Belanja di mana, di Informa, coba ini. Dari saat itu kita coba buka lagi data sebenarnya. Wah, banyak sekali. Ini kalau itu lebih dari di atas 100 delivery order yang dilakukan kita itu dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Berdasarkan poin-poin itu, riset yang kita lakukan itu, yang akhirnya kita coba datang, saya sendiri juga melakukan riset di sini. Wah, gitu ya. Ini potensi besar buat kita sebenarnya. Kenapa kita mempersulit pelanggan kita hanya untuk mendapatkan produk inspiratif, berkualitas baik, gitu ya. Harga sangat kompetitif gitu. Kenapa gitu? Sedangkan kita ingin mengepakkan sayap itu kan, kita seluruh Kalimantan maksudnya lebih gampang gitu maksudnya. Dengan servis yang mungkin lebih daripada yang mungkin bisa didapatkan di luar. Itu risetnya itu, kalau nggak salah saya riset 3 tahun. Riset itu berdasarkan daripada laporan ini di sini, dan juga langsung datang ke lapangan. Pada saat itu kita datang, kita langsung lihat perkantoran, pertumbuhan dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang kita cek adalah pertumbuhan propertinya sendiri, residensialnya tuh seperti apa di sini. Yang ini kita datang, oh rupanya bisa. Nah setelah itu baru kita langsung berkomunikasi dengan ini kita untuk ini karena pelanggan kita juga sangat banyak juga, yang akhirnya kita memutuskan di tahun 2025 kita putuskan untuk buka karena ada mall baru juga di sini. Kita coba dengan konsep yang berbeda. Kalau mungkin Mas Dewa kesana, ke store kita, itu the new konsep kita sebenarnya. Di mana sebuah konsep N or the first N itu benar-benar menyajikan sebuah konsep display sesuai dengan kebutuhan customer kita di sini. Sebenarnya itu berdasarkan riset juga. Produk-produk yang kita yang kita sajikan di Palangkaraya ini, produk-produk yang demands-nya dibutuhkan pada saat customer berbelanja di Banjarmasin dan juga di Jakarta. Kita coba akomodir karena kan kita puluhan ribu item barang yang dia tidak semuanya kita tempatkan di sini. Kalau tempatkan di sini mungkin satu mall itu mungkin ini ya. Makanya kita dengan luas store kita yang 2700 itu, kita sajikan produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Palangkaraya yang biasa dibeli di kota-kota besar lainnya gitu. Yang dibutuhkan berdasarkan riset ukuran rumah, ukuran properti yang ini, kantor itu butuhnya apa saja gitu. Dan aksesorisnya dibutuhkan apa saja gitu. Jadi satu packaging yang dibutuhkan itu kita kompil di sebuah store kita yang ada saat ini secara offline. Begitu.
0: Oke, baik ya. Ini kalau sekarang pertanyaan buat Pak Gilang mungkin ya, karena ini barusan kan udah dijelasin juga di Duta Mall Palangkaraya tuh ya. Informanya udah banyak banget ya, produknya ribuan, udah pokoknya lengkap lah ya. Jadi mungkin kalau buat Pak Gilang nih yang udah mungkin lebih banyak ini kan bersinggungan dengan pelanggan, banyak pelanggan yang lebih datang, lebih tahu di sini bagaimana keadaan di toko gitu ya. Kalau pelanggan tuh biasanya datang tuh udah punya konsep yang mau dibeli atau tuh ke Informa untuk cari inspirasi dulu, Pak?
2: Oke, jadi memang kita tuh sangat banyak menerima customer ya. Jadi kebanyakan itu 50-50, sebagian sudah punya inspirasi, sebagian itu belum. Nah, khusus yang belum, kita tuh tim kita tuh sudah sangat terlatih untuk membekali kebutuhan customer itu seperti apa. Dan kebutuhannya misalnya kita menggali kebutuhan customer dulu. Ya, biasanya customer akan ditanya untuk mencari furniture atau dekorasi apa. Dan setelah customer kita menyebutkan, nah baru kita akan menyarankan customer ke produk-produknya. Kayak begitu. Misalnya kita mau isi ruang tamu, ya sudah, kita bertanya dulu tuh ruang tamunya tuh stylenya tuh apa atau gayanya tuh apa. Kemudian ukur ruangannya tuh berapa. Tentunya kan kita harus menyediakan furniture yang sesuai dengan ruangan. Jadi jangan sampai ruangannya kecil kita kasih furniture-nya tuh gede, nanti nggak muat. Dan kita juga mesti perhatikan juga akses furniture-nya itu masuk. Kan ada beberapa residensial yang pintu masuknya itu kan kecil. Kita juga pasti memperhatikan furniture-furniture-nya agar bisa masuk. Jadi jangan sampai customer itu kecewa. Jadi saya maunya customer itu membeli kebutuhan itu sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan kebutuhannya, sekaligus kita menghadirkan furniture-furniture yang multifungsi. Kayak begitu.
0: Ya, jadi banyak banget ya sebenarnya tren-trennya ya, ada gaya minimalis, ada Japanese gitu ya.
2: Ya, betul sekali. Jadi ada gaya industrial, ada Scandinavian, ada modern, ada banyak banget sih gitu ya. Jadi kita menyediakan berbagai macam gaya kalau boleh dibilang.
0: Tapi sebenarnya ini nggak sih penting nggak sih kita juga update untuk gayanya gitu ya, atau mungkin gaya apa aja sih yang sebenarnya best sellernya untuk di sini gitu?
2: Kalau gayanya untuk di sini yang pertama itu memang gaya modern ya. Jadi beberapa customer yang generasi Z sama generasi mungkin Alpha sekarang itu sukanya memang gaya yang modern. Jadi dari mulai pemilihan kebutuhan ruang tamu, kemudian kebutuhan tempat makan, tempat tidur, sampai dengan dapur, itu mereka tuh sukanya yang style-style yang modern. Kemudian untuk generasi yang sebelumnya, mereka tuh banyak sukanya yang perpaduan antara klasik dan modern. Ya, sebagian juga yang sukanya tuh klasik, tapi yang mendominasi adalah style-style yang modern gitu.
0: Oke, mungkin ini dulu ya, kita jeda sebentar dulu nih kayaknya ya, biar nanti kita bahas lebih dalam lagi tentang gimana sih caranya kita gaya-gayanya atau promo-promonya yang menarik tuh nanti apa aja sih sebenarnya ya. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy. Menu yang luar biasa, ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, Bule.
3: Baik, Non, siap.
4: A few moments later.
1: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh. Sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
5: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
6: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu masih bareng Dewa ya, dan masih bersama Bapak Dedi dan Bapak Gilang dari Informa nih. Kalau kita tadi kan udah bahas tren-trennya nih, gimana sih style-stylenya ya. Mungkin sekarang banyak juga nih orang-orang tuh yang lagi membangun juga ya.
1: Membangun kehidupannya ya.
0: Membangun kehidupannya. Terus ada lagi kan, biasanya kan orang udah punya furnitur di rumah, udah terlanjur beli. Tapi gimana sih ganti vibe-nya tapi tanpa mengganti seluruh furniturnya tuh? Apa kira-kira bisa gak sih sebenarnya?
1: Ini menarik ya pertanyaannya. Mas Dewa ini merepresent ini ya customer kita juga nih ya.
0: Betul.
1: Mungkin ini pengalaman pribadi juga kayak ini.
0: Kan terlalu banyak biaya ya kalau misal semuanya harus diganti.
1: Sayang gitu ya. Lah duitnya mana gitu kan. Iya, terbatas lagi kan gitu. Iya lagi. Jadi sebenarnya itu mungkin keistimewaannya dari Informa sendiri. Furniture with style gitu. Tanpa mengubah style yang udah ada sebenarnya, tinggal additional furniture aja. Ada yang namanya kita tuh sebut produk utama, furniture utama, furniture pendamping, aksesoris pendamping gitu. Itu tuh ada sebenarnya. Pertanyaannya menarik nih. Bagaimana gitu ya? Di kondisi saat ini kita tidak menambah semuanya, tapi nambah separuh aja, tapi tanpa merubah daripada tema atau style yang sudah ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tadi kita udah pernah bahas di awal tadi ya, awal session tadi kita coba ini bahwa semuanya di Informa tuh ada sebenarnya. Itu kerennya kita sih sebenarnya ya. Informa tuh itu. Jadi kita menyediakan semua style yang ada, tradisional, modern, American classic, semua ada di situ. Nah saat ini yang ada di rumah tuh tipikal apa, itu tinggal dicari aja sebenarnya. Itu pertama yang harus. Kedua adalah kita harus tentukan budget kita juga. Tidak bisa juga nih gitu. Kenapa? Kita juga tim kita tuh bekali dengan kemampuan analytic thinkingnya. Bagaimana merespon pada saat pelanggan, saya punya drawers ini di rumah gitu. Saya punya sofa ini, warnanya ini. Menurut dibantu dong gitu. Gimana ya caranya untuk saya mau additional ini gitu. Nah biasanya sales kita memang udah diedukasi pada saat pain point customer seperti itu. Contoh customer punya sofa yang lama 2 seater gitu. Warnanya biru. Nah kembali ke konsep ini kita lihat secara rangkaian keseluruhan dari furniture. Apakah kakinya dari besi, kakinya dari kayu, kita juga lihat mix and match gitu. Nah coba saat ini, apalagi saat ini udah canggih banget Mas Dewa, yuk kita lihat AI dulu yuk gitu. Iya, yuk kita lihat AI dulu. Jadi kita combine dengan ada teknologi juga. Jadi kita juga diskusi di situ.
0: Oke.
1: Beli satu meja aja bisa diskusi 1 jam. Itu bedanya kita. Jadi dengan duduk nyaman di tempat kita, karena tim kami juga sudah berkali dengan ada beberapa aplikasi untuk dia yang sudah desain. Oke, sofa ini tempat tinggal tambah 1 seater aja sofa warna ini, terus kita samakan materialnya dari kakinya gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi kita samakan material dari produk utamanya dulu. Itu yang kita harus perhatikan. Kedua, cocok nggak secara ambient warnanya kita ini

0: Nah kira-kira lebih bagus sih berhidup nih, mungkin kita tambahin karpet aja gitu, kita coba coba foto, kita coba minta AI atau untuk ini, jadi dia udah langsung mengvisualisasikan dalam bentuk ruangannya. Apalagi pelanggan kita bawa foto ruangannya, itu udah keren banget deh saat ini gitu. Kenapa? Jadi jangan pernah khawatir kalau pelanggannya informa itu atau membernya informa pada saat udah punya furniture lama, tapi mau mix and match dengan furniture barunya, itu bisa terakomodir di Informa Furnishing Duta Mall Palangkaraya.
1: Oke, siap. Berarti tuh sebenarnya perubahan kecil tuh biasanya kadang tuh ternyata bikin suasananya jadi beda juga ya.
0: Benar sekali, perubahan kecil gitu. Membawa dampak besar dan ambience suasana, atmosfer dalam sebuah ruangan itu pasti berbeda. Pasti berbeda. Tinggal bagaimana mix and match furniture yang cocok dengan aksesoris pendampingnya atau pendukungnya itu cocok.
1: Okay.
0: Gitu. Itu yang harus diperhatikan.
1: Siap.
0: Jadi bukan asal okay, gue punya sofa satu tapi gue mau ini asal beli sofa. Jadi pelantang-pelentong nanti di ruang tamu atau ruang keluarganya gitu.
1: Jadi kayak es mambo ya.
0: Itu dia. Jadi tidak mendapatkan spot ternyamannya.
1: Okay.
0: Tidak mendapatkan itu.
1: Harmoninya ya. Tuh enggak dapet.
0: Oh, keren banget deh bahasanya. Yeah. Harmoninya deh. Ini keren banget sih. Benar. Kesesuaian ya, kesesuaian antara padu padan, warna, material itu juga penting diperhatikan, Mas.
1: Oke, okay. Sekarang buat Pak Gilang nih. Gimana sih kalau misal kita udah mulai mix and match gitu, terus tips triknya kalau milih-milih aksesoris tuh gimana sih? Atau aksesoris yang biasanya cocok nih yang disediakan di Informa Duta Mall Palangkaraya tuh apa aja gitu.
2: Oke, sebenarnya Pak Deddy tadi tuh sudah menjawab ya. Jadi pertama itu kan stylenya dulu tuh. Kalau misalnya melihat dari barang, misalnya sofa kakinya kayu, ya coffee table-nya juga yang biar selaras atau bahasanya tadi itu harmoni. Ya, berarti kan coffee table-nya kan yang bernuansa tuh kayu. Gitu ya, kakinya tadi dibilangnya. Okay. Kemudian aksesoris ruangannya itu juga tidak kalah penting, karena aksesoris ruangan itu bisa menghidupkan suasananya. Jadi kalau boleh dibilang itu tidak garing gitu. Jadi misalnya sofa dan coffee table-nya itu klasik ya, tentunya aksesoris pendukungnya, aksesoris utama sama pendukungnya itu juga sama, klasik. Jadi kalau bayangin aja kalau misalnya coffee table-nya modern, kemudian lampunya, lighting-nya itu klasik. Jadi modern sama klasik nggak ketemu gitu. Atau dari segi warna deh, misalnya yang satunya cerah, satunya tuh gelap. Ya, gak nyambung jadinya. Demikian juga untuk hiasan dinding atau wall artnya itu juga sama. Kita mengikuti yang tadi Pak Deddy bilang furniture utamanya. Nah, jadi aksesorisnya juga sama, mengikuti yang klasik atau modern berdasarkan furniture utamanya tuh, stylenya tuh apa, sekaligus ruangannya tuh bertema apa gitu.
1: Oke.
2: Kalau sudah tahu itu gampang.
1: Oke. Berarti itu ya teman Pro 2 ya. Mungkin kalau teman Pro 2 mau tanya-tanya juga boleh banget, atau mungkin ada yang dari mau tanya-tanya di live, bisa banget ya langsung ke Informa Duta Mall Palangkaraya di TikTok, dan nanti di sana juga ada bagi-bagi hadiah menarik ya. Jadi jangan lupa sekaligus nanya sekaligus dapat hadiah, kan enak juga ya Pak ya. Jadi memang ini ya, setiap kalau dipikir-pikir tuh setiap ruangan tuh biasanya punya ceritanya sendiri-sendiri juga ya. Ada yang buat makan, buat berkumpul, biar makin hangat itu gimana. Kalau ruang kerja biar tetap fokus itu gimana ya. Jadi setiap furniture tuh punya perannya sendiri-sendiri nih ya. Jadi kalau melihat pelanggan yang datang ke Informa nih, paling banyak tuh biasanya mereka tuh cari buat apa sih? Buat apakah mereka akan, ada gak sih ada yang dijual kembali gitu, ada gak malahan? Ada kayak ini, dia malah membuka untuk
0: reseller gitu,
1: reseller gitu.
0: Oh,
1: ya
0: okay.
1: Untuk di kota-kota satelit ya,
0: yeah, yeah,
1: mungkin
0: yeah. Oke, okay. Sebenarnya pada masa saat ini tuh itu lagi tren ya sebenarnya. Tapi apakah Informa membuka untuk reseller-reseller, terutama tadi pertanyaan untuk wilayah-wilayah yang sulit dijangkau gitu ya. Jadi ada reseller khusus, kami iakan sebenarnya. Jadi kita tuh memang menyiapkan ada member khusus sebenarnya. Jadi spesial untuk reseller kita mengakomodir tadi pelanggan-pelanggan kita mungkin jauh sulit untuk datang ke kota Palangkaraya. Jadi kita membuka jadi kita free-kan untuk member untuk reseller. Tentunya apa saja keunggulan untuk reseller, pasti harganya mungkin bisa lebih berbeda dengan apa namanya dengan pelanggan biasa gitu. Dan untuk proses pengiriman pun kita akomodir, dan juga untuk reseller tuh ada semacam special treatment juga, kita ada voucher hingga 46 juta gitu ya. Jadi itu dipilih untuk reseller seluruh Indonesia biasanya kita. Jadi tentunya reseller spesial, dan itu juga membantu juga ya untuk pelanggan kita yang mungkin yang jauh, yang sulit untuk datang ke Palangkaraya untuk bisa berbelanja furniture. Jadi bisa memanfaatkan juga reseller yang ada di sana. Biasanya reseller itu belanjanya kan pasti banyak tentunya, dan mereka juga punya toko-toko kecil juga di sana yang mengakomodir, dan ada brand informanya juga gitu. Biasanya seperti itu. Reseller kita apa namanya ada di beberapa tempat ya, di Sampit, di Pangkalan Bun juga ada yang belanjanya itu jual kembali gitu. Nah, kita ada. Jadi tenang aja, mungkin pelanggan kita informan mungkin belum sempat datang ke Palangkaraya untuk langsung melihat apa off store-nya offline. Kan ada offline, ada online kita. Jadi bisa melalui reseller dulu. Tapi kalau alangkah baiknya juga, karena kita juga mengakomodir proses pengiriman juga ke kota satelit sebenarnya. Itu.
1: Oke. Jadi kalau misal ini nih, kalau promo-promo yang lagi ada nih buat sekarang journey-nya nih, apa aja sih buat teman-teman yang mungkin tadi kan kita udah dapat promonya kalau misal reseller ya. Jadi kalau misal ini kita yang mau beli sendiri nih, promo-promo sekarang nih
0: lagi happening aja gitu ya.
1: Iya, yang lagi happening.
0: Setiap bulan tuh selalu ada berbeda sebenarnya di Informa. Jadi kita slogan Informa Furnishing with Style ya. Tentunya setiap bulan tuh kita punya promo-promo untuk promo bulanan ya, juga mingguan kita ya, gitu. Jadi saat ini tuh sebenarnya promo kita saat ini mulai tanggal 24 ya.
2: 24 sampai tanggal 30
0: itu ada promo cashback hingga 12 juta yang kita ini. Tentunya sebelum ke situ kita juga tetap ada member kita tuh kita free-kan ya. Jadi apply member dulu, karena member itu banyak cukup untungannya ya. Tadi jadi free pengiriman, free instalasi gitu ya. Terus promo-promo khusus gitu. Dan saat ini minimal transaksi berapapun itu udah mendapatkan cashback 3%. Ya, jadi 3% hingga transaksi di atas 90-an kita udah dapat cashback itu 12%. Nah, itu artinya bahwa berbelanja di Informa, produk berkualitas baik, free pengiriman, instalasi gratis, dan tentunya mendapatkan promo tadi gitu. Semua customer berbelanja pasti akan mendapatkan promonya.
1: Betul. Jadi mungkin ini ya, kalau tadi udah bahas tentang beli-belinya nih, kita mau bahas biar orang gak salah beli. Buat Pak Gilang nih, biasanya orang tuh salah beli, salah milih furnitur tuh gimana sih yang cukup sering dilakukan?
2: Customer jadi salah beli gitu ya?
1: Iya, yang biasanya customer salah. Salah dia tuh malah beli asal gitu loh.
2: Gitu.
1: Jadi yang perlu dihindarkan gitu.
2: Yang perlu dihindarkan itu beli furniture tanpa tahu untuk isi ruangan apa. Yang kedua itu tanpa tahu luasan ruangannya itu berapa. Yang tadi di awal saya mention, ada beberapa customer itu beli sofa yang ukurannya tuh besar, padahal rumahnya tuh minimalis. Nah, begitu-begitu sih yang sering terjadi sih. Tapi kan kalau di Informa, kita kan menyediakan solusinya ya, mengakomodir itu. Jadi kita tanya dulu, menggali dulu, termasuknya adalah ruangannya tuh seperti apa dan luasannya tuh berapa. Kalau itu sudah ada, itu tidak akan terjadi kesalahan-kesalahan dalam pembelian kayak begitu.
1: Nah, itu ya teman Prodo ya, bisa jadi catatan nih sebelum membeli furniture ya. Jangan melihat apakah barangnya bagus atau enggak ya, tapi juga kita lihat ukurannya, fungsinya, kebutuhannya apa, dan tentunya yang penting apa Bapak? nyaman.
0: Nyaman ya. Jadi pasnya spotnya nih, spot ternyaman kan, posisinya di mana. Jadi setiap wilayah atau area di spot rumah itu kita sudah tentukan di ternyaman kita tuh di mana, biasanya seperti itu.
2: Betul Pak Deddy. Jadi tambahan sedikit nih. Jadi untuk saat ini kita kan memang temanya sedang menghadirkan nyaman di setiap ruang. Jadi kita bahasnya tuh di ruang tamu kita ada contohnya, kemudian di ruang makan kita ada, kemudian di ruang tempat tidur ada, sampai dengan dapur juga ada. Dan kita juga bisa menghadirkan kenyamanan bukan hanya di situ, di teras kita juga ada kayak begitu, termasuk di untuk furniture-furniture perkantoran gitu. Jadi bukan hanya di rumah, tapi untuk di perkantoran dan kawasan komersial kita juga ada contoh-contoh untuk menghadirkan kenyamanan.
1: Yap, itu dia ya teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 yang ingin menata ulang rumahnya atau sekedar mencari inspirasi, bisa mulai mengenali kebutuhannya dulu tentunya ya. Dan kemudian cari budget, ukuran yang pas gimana, dan tentunya bisa langsung datang ke Informa aja. Jadi ya, itu dia obrolan sore ceria kita. Nggak terasa ya sebenarnya. Terima kasih buat Bapak Deddy ya, buat area manager Informa, Bapak Gilang, store manager Informa Duta Mall Palangkaraya yang udah hadir bersama kita di sore ini. Dan buat teman Pro 2 ya, semoga obrolan hari ini bisa memberikan inspirasi bahwa nyiptain ruang yang nyaman itu nggak selalu dari yang besar ya. Mulai dari hal-hal kecil pun kita bisa gitu. Bisa dimulai dari kebutuhannya apa, memilih barang yang tepat tentunya, dan membuat ruang tuh yang sesuai dengan aktivitas kita yang nyaman ya. Karena setiap ruang punya fungsi, setiap ruang punya cerita, dan yang paling penting, hadirkan nyaman di setiap ruang, mulai dari Informa. Jadi saya Dewa pamit undur diri, tetap bersama Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Ti. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

berdua ini Palangkaraya ya teman terbaik kamu. Halo halo halo teman berdua ya. Tadi kita udah berdialog ya bersama Informa. Sekarang kita mau kembali menyapa nih teman berdua ya. Yang khususnya sekarang para Swifties ya. Di walaupun kalian berada siap-siap ya pasang alarm dan teriak kegirangan tentunya. Karena ada kabar yang fresh dan megah dari ratu pop dunia Taylor Swift nih. Taylor Swift baru aja bikin seluruh dunia heboh karena mengumumkan bakal merilis single terbarunya yang paling ditunggu-tunggu pekan ini nih, yang berjudul Passion Zero ya. Jadi pada hari Jumat 25 September besok ya, seperti biasa ibu negara musik pop ini nggak pernah setengah-setengah nih kalau ngasih kejutan. Ia sengaja memicu rasa penasaran penggemar lewat Easter egg keren di akun Instagramnya. Mulai mengubah dari huruf O menjadi 0 di profil bio-nya nih, sampai memasang hitung mundur 24 jam di situs resminya. Jadi nggak tanggung-tanggung buat para kolektor sejati ya. Taylor Swift juga merilis 3 edisi CD spesial dengan format yang berbeda, yaitu versi standar, akustik, dan piano. Rilisan ini tentu juga jadi obat rindu ya, setelah sebelumnya ia sukses memukau lewat I Know It, I Know You untuk film Toy Story 5. Apalagi momentum ini berdekatan dengan jadwalnya di ajang MTV Video Music Award ya. Dia bakal menerima penghargaan perdana di MTV Video Music Award sebagai artis director. Jadi sontek aja ya, kehadiran Passion Zero ini langsung memicu spekulasi liar nih di antara para penggemar. Apalagi Oktober mendatang album debut legendarisnya bakal berusia 20 tahun nih. Jadi kita langsung aja lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Good Morning Everyone dengan Bukan Denganmu.

0: bencana datang. Tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.
2: Dua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi nggak terasa ya, waktu berlalu begitu cepat, dan kini kita sudah tiba di penghujung sore hari ini ya, menandakan masuk waktunya maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya sebentar lagi ya. Bagi teman Pro 2 yang beragama Islam dan menjalankan ibadah sholat maghrib, yuk kita sejenak menghentikan aktivitas dan bersiap-siap untuk menunaikan dengan khusyuk, karena sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 untuk menantikan azan maghrib. Jadi stay tune terus ya teman Pro 2, karena selepas ibadah nanti keseruan dan temani malam kalian bakal lanjut lagi nih. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

Al-Halaf, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Dirul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling

0: kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram di Pro2.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih? Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget. Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro2 FM 92,4 MHz.
3: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro2.

0: saya.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang gua suka kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Mesti perhatikan baik-baik supaya trope anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Tuhan, tani mana?

dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita

Pro2 RR Walangkara ya, teman terbaik kamu. Halo halo halo ya teman Pro2 ya. Buat kalian yang baru aja selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya, selamat kembali lagi di frekuensi kesayangan kita, tentunya di 92,4 FM Pro2 RR Walangkara ya, teman terbaik kamu. Semoga ibadah teman-teman sekalian khusyuk ya dan diterima, amin. Nah, setelah sejenak kita jeda untuk menunaikan kewajiban ya, sekarang kita saatnya balik lagi nih buat nemenin sisa waktu kalian lewat keseruan sore ceria. Suasana malam mulai berasa nih di Kota Palangkaraya, dan akhirnya pastinya kita bakal ditemenin waktu kalian dengan deretan lagu hits yang asik, obrolan santai, dan tentunya biar malam kalian makin hangat dan menyenangkan. Oke, kita langsung aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Juicy dengan Sayangnya. Check it out.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
3: Kamu pernah terpikir gak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
4: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
3: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
4: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

0: gue sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup mencerdaskan kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Benar juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan. Kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman produara ya. Buat kalian nih, para kalats dan K-pop lover dimanapun berada, siap-siap juga nih, ada alarm ya. Pasang alarm kalian sekarang juga, karena ada kabar super bombastis dari yang ditunggu-tunggu dari dua member boy group Global Seventeen nih. Dua visual kesayangan mereka, Jeonghan dan Joshua, resmi diumumkan bakal debut sebagai unit terbaru bernama GXG ya. Pledis Entertainment baru aja membawa kejutan luar biasa dengan mengumumkan bahwa unit baru ini siap merilis mini album perdana mereka berjudul Dreamscape pada 19 Oktober mendatang nih, tepat pukul 18 waktu Korea Selatan. Jadi konsep yang diusung dijamin bikin penasaran banget ya teman pro 2 ya. Album Dreamscape ini bakal mengeksplorasi dua dimensi pengalaman bermimpi, mengangkat fantasi dari alam bawah sadar dan memadukan dengan idealisme yang ingin diwujudkan ke dunia nyata nih. Lewat sentuhan audiovisual yang tentunya super estetik, Jeonghan dan Joshua bakal tampil sebagai sosok pemimpi yang bergerak di antara batas realitas dan fantasi yang udah mulai kabur gitu. Jadi buat kalian yang udah gak sabar ya mau ngeluar albumnya, masa pre-order Dreamscape sudah resmi dimulai sejak tanggal 23 September kemarin. Jadi cepat-cepat kalian harus ngeluar albumnya bagaimana ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Wisnu Santika dengan Sumpah Percuma. Check it out.

0: Aduh, pesanan hari ini belum banyak. Padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Loh, sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas.
0: Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

ekonomi digital membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: 92,4 FM berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Buat kalian nih yang udah mulai merencanakan aktivitas seru ya untuk mengakhiri pekan di hari esok, atau punya agenda hangout nih pas Jumat malam dan akhir pekan nanti, pastinya penting banget buat tahu kondisi cuaca terkini biar nggak salah langkah kan. Nah, buat ngasih tahu kalian semua nih sekaya apa sih kondisi langit dan cuaca Kota Palangkaraya dan sekitarnya besok 25 September tahun 2026, kita bakal langsung terhubung dengan rekan-rekan dari BMKG Palangkaraya nih. Langsung saja kita ikuti pemaparan lengkap perkiraan cuaca bersama Prakiran Isan dari BMKG Palangkaraya. Silahkan Kak Isan.
1: Ya baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari Jumat 25 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, dengan potensi hujan ringan yang berpotensi pada pagi hari di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, dan pada malam hari hujan intensitas ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Baik, terima kasih Kak Iksan. Itu dia teman Pro 2 untuk perakiraan cuaca untuk besok hari ya. Tapi tetap ingat-ingat ya, misal kalian lupa, kalian bisa buka di aplikasi dari BMKG juga. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya kali ya. Ada Reality Club featuring Bilal Indrajaya dengan I Wish I Was Your Joke. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

Pro 2 Radio Palangkara ya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2 ya. Dewa punya kabar yang lagi viral nih. Jadi Bioskop Tanah Air baru aja kedatangan film layar lebar terbaru ya, yang super keren berjudul Heart of the Beast, yang sudah mulai tayang sejak 23 September 2026 kemarin nih. Film ini dibintangi sekaligus diproduseri langsung oleh aktor papan atas Brad Pitt yang memerankan karakter James Blelmont ya. Seorang mantan prajurit pasukan khusus yang berjuang menghadapi trauma masa lalunya nih. Ceritanya bermula saat James dan anjing pekerja pendampingnya Odin mengalami kecelakaan pesawat dan terdampar di tengah belantara salju Alaska yang sangat ekstrim nih. Di tengah cuaca yang membekukan dan ancaman alam liar, keduanya harus saling bergantung untuk bertahan hidup. Jadi gak cuma menyuguhkan aksi petualangan yang menegangkan, film garapan sutradara David Ayer ini juga menyoroti ikatan batin yang sangat kuat antara manusia dan hewan kesayangannya. Jadi menariknya lagi, karakter Odin sendiri diperankan oleh 4 anjing terlatih nih. Dan proses syutingnya benar-benar diambil di area super terpencil di Pulau Selatan Selandia Baru yang hanya bisa dijangkau lewat helikopter. Jadi turut dibintangi juga oleh Anna Lambe dan J.K. Simmons, film ini benar-benar paket lengkap nih buat kamu yang suka cerita perjuangan hidup dan emosi yang menguras air mata ya teman Bro 2 ya. Itu dia, dan setelah ini akan kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Imagine Dragon featuring Lil Wayne dengan Believer.

perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas sore di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal

0: dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Han tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Produa Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Produa, obrolan seru kita sore hari ini harus bergeser sejenak nih ke agenda yang gak kalah keren dan spesial banget ya. Buat kalian yang dari tadi udah nungguin ya obrolan santai bareng musisi idola, saatnya siap-siap nih. Karena sesaat lagi gelombang 92,4 FM Produa RRI Palangkaraya akan terhubung langsung secara nasional dengan studio Produa RRI Jakarta dalam program interaktif kesayangan kita, yaitu Music Live Chat ya. Jadi malam ini suasananya tuh bakal makin hangat dan pecah karena kita bakal kedatangan tamu spesial nih, seorang musisi berbakat yang siap berbagi cerita di balik karya-karya hebatnya. Siapa lagi kalau bukan Shira ya. Jadi Dewa pamit undur diri ya dari ruang dengar teman Pro 2. Stay tune terus ya teman Pro 2. Siapkan pertanyaan terseru kalian dan langsung kita bergabung ke siaran bersama Pro 2 RRI Jakarta dalam Music Live Chat bareng Shira. Check it out.

Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2 Jonathan Christie punya kesempatan bangkit dan mengakhiri perjalanan di nomor bergu putra Asian Games 2026 dengan hasil baik, teman Pro 2. Dia mewujudkan dalam laga Indonesia versus China di final Asian Games 2026. Di balik keberhasilan Indonesia lolos ke final Asian Games 2026, Jonathan Christie menjalani laga yang kurang menyenangkan. Dua kali bertanding, dua kali pula Jonathan Laporan Climate Impact Lab memproyeksikan sekitar 451 ribu orang di dunia berpotensi meninggal akibat panas ekstrim yang dipicu fenomena El Nino hingga Februari 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu kematian diperkirakan jadi di Indonesia. Dua kali bertanding, dua kali. Dan juga Warner Bros. Discovery WBD akan segera terwujud setelah gugatan anti-monopoli dari 12 negara bagian berhasil diselesaikan dengan cara negosiasi. Kini para karyawan dua studio raksasa tersebut berada dalam kondisi cemas akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK beberapa bulan mendatang imbas dari merger tersebut. Sekian dari Info Pro 2, saatnya kita kembali ke Pro 2 FM Jakarta.

Yo yo yo, tuh memperdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh memperdu, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, tuh memperdu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman perdua. Dan di malam hari ini, gue tidak mungkin sendirian, teman perdua. Meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman perdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman perdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Perdua FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai.
0: Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya, untuk radio ini pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: Time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single baru aku.
0: Okay.
1: Yes.
0: Okay, berarti masih sibuk di promo.
1: Seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance. Mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik. Gitu.
0: Kamu lagi nyobain nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Kurang. Aku suka, aku pengen banget belajar padel. Mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal betul. Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self development, self improvement. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya, pasti dong. Nah, teman produser buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Prodo seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Berapa? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1 2.
1: 1 SMP.
0: 1 SMP. Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget enggak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan. Yeah.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality. Dan,
1: iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim di luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama.
0: Waspada tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon. Kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah, itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini, Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Kayak, aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Oh.
1: Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apakah ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa
1: itu
0: punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes, kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget
0: gitu. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama.
0: Oh ya?
1: Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, okay. Jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget. Karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak kayak
0: oh,
1: gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu.
0: Yeah, Syira
1: yang sangat lembut.
0: Ini kayak bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke. Okay.
1: Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Jadi
1: pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Tapi cuma deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak okay. deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis.
0: Udah dong. Rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya.
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah, gila. Dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak yang biasanya ada orang curhat tuh. Biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu.
1: Gak
0: ya.
1: Gampang, sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali ya.
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Okay. Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
0: kehidupan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya
0: bener,
1: untuk
0: bener,
1: kalian
0: bener.
1: Tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira, mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Kayaknya orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur sukses semang.
0: Nah, terus ada juga dari, siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius?
1: Serius.
0: Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera kamu banget yeah. itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul.
1: Penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia
0: yes.
1: dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak wow. Auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes.
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira, musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like band-nya
0: mm-hmm. okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para Bala Dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanya.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo.
1: Suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman Pro 2 juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19
1: yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira
1: mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti, dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira

0: adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu ingat juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh yeah?
0: Kayak Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak
1: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811 800 105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Live Chat

0: Prodi FM seluruh Indonesia, Tema Prodi 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet Maaf, dari Dewa 19.
1: Aku langsung hah.
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya.
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin Teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Okay.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu.
0: Okay.
1: Mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya Teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Pro 2 FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Ya bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Gitu.
0: Yes. Oke, mungkin kalau misalkan Teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Aku suka nge-live. I love live, nah, sekarang aku juga lagi live.
0: Nah, jadi buat kamu Teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu Teman Pro 2 gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye Teman Pro 2.
1: Bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro 2.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng Ruspan ya, yang pastinya akan menemani malam hari kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi kita sudah hari live Pro 2 Jakarta ya, saatnya kita kembali ke Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, untuk mengisi jam kos malam hari ini hingga 1 jam ke depan ya, hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat nanti, Ruspan akan ngasihkan informasi-informasi hiburan, dan kita bakal ngobrol-ngobrol tipis-tipis lah tentang dunia hiburan, entah itu musik ataupun perfilman. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah iya kan, semangat itu juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, ada yang tahu gak nih mengapa film Bollywood itu identik dengan tarian? Ternyata ada beberapa alasan ya teman Pro 2. Hari Bollywood diperingati setiap 24 September sebagai momen untuk mengenal budaya dan industri hiburan India. Adegan intarian merupakan elemen paling melekat dan menjadi ciri khas utama film-film Bollywood. Bollywood adalah industri perfilman berpusat di Mumbai yang dikenal dengan musikal warna-warni dan kisah percintaan. Bollywood merupakan ya, perjalanan Bollywood berawal pada awal abad ke-20 ketika film berbicara mulai bermunculan. Melansir Australia National University, film Alam Ara pada 1931 menjadi film bicara pertama India dan membuka era musikal. Era 1950-an dan 1960-an ya, menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan perfilman Bollywood. Masa tersebut dikenal sebagai era keemasan dengan film seperti Mother India, Visa, dan Sir 420. Film-film pada era tersebut memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian menjadi ciri khas di tahun 2002. Sejak itu, musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dengan film Bollywood. Dan ternyata ya, tahun 2002 ini adalah menjadi salah satu alasannya. Tarian Bollywood berbentuk terbentuk mulai percampuran berbagai gaya tarian India dan pengaruh barat nih. Unsur Kathak atau Bharatanatyam, osi tarian rakyat hingga gaya kontemporer mempengaruhi perkembangannya. Ayo teman Pro 2, siapa yang suka nonton Bollywood? Termasuk Rusman sendiri sangat suka ya lagu-lagu Bollywood ataupun lagu-lagu India nih teman Pro 2. Oke, angkat tangan yang suka lagu Bollywood ataupun film-film Bollywood. Tulis di kolom bisa ketik di pesan kita kira-kira film Bollywood apa ataupun lagu Bollywood apa yang digemari oleh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia informasi hiburan untuk mengawali di program Jam Kos kita malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita dengarkan lagu menuju dari Legia. Let's go, enjoy teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini ada informasi dari dunia perfilman, yaitu sinopsis Heart of the Beast, perjuangan Brad Pitt dan anjing tempurnya. Film Heart of the Beast menceritakan kisah seorang mantan prajurit pasukan khusus bernama James yang diperankan Brad Pitt berjuang bertahan hidup bersama anjing pendampingnya. Film ini disutradarai oleh David Ayer dan diproduksi oleh Paramount Pictures dengan fokus pada tema trauma masa lalu dan ketahanan jiwa. Alur cerita berkembang ketika James dan Odin, anjing pekerja militer yang punya dia ya, mengalami kecelakaan pesawat di tengah belantara alas wilayah Alaska yang menantang. Kecelakaan tersebut membuat keduanya terdampar jauh dari pemukiman dengan keadaan alam yang sangat keras. James dan Odin harus mencari cara untuk bertahan hidup dan juga menemukan jalan kembali menuju tempat yang aman. Situasi menjadi semakin rumit karena James dihadapkan dengan cuaca ekstrim dan berbagai bahaya yang muncul dari alam liar Alaska. Melansir lembaga sensor film Republik Indonesia, situasi tersebut memaksa dirinya mengandalkan kemampuan bertahan hidup yang ia miliki. Saat ia di tengah perjalanan, teman-teman, Odin berperan penting dalam membantu James untuk menghadapi berbagai macam situasi berbahaya. Hubungan keduanya menjadi salah satu bagian utama cerita saat mereka saling bergantung agar bisa melewati situasi ekstrim. Kayaknya asik banget nih untuk filmnya, teman Pro 2 ya. Film ini menampilkan perjalanan mengenai bertahan hidup, trauma, dan hubungan antara manusia dan hewan pendampingnya. Saksikan film Heart of the Beast yang akan tayang di bioskop Indonesia pada 23 September kemarin nih. Ayo, siapa yang sudah nonton? Dan ini tayang juga nih di bioskop A21 di sekitar di tempat kita ya, teman-teman Pro 2. Ayo, siapa yang udah nonton dan siapa udah booking tiketnya? Oke, teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Rus Pandi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, ternyata hari ini adalah hari jadi Kepulauan Riau nih, teman Pro 2. Tapi di Kepulauan Riau ini ada salah satu yang unik nih. Mari kita kenali deretan kuliner khasnya yang punya nama unik. Provinsi Kepulauan Riau peringati hari jadinya setiap tanggal 24 September dengan berbagai perayaan budaya dan kuliner nih, teman Pro 2. Gong, salah satu nama, adapun nama-nama kuliner yang khas dari Kepulauan Riau yaitu ada gonggong, siput laut, biasanya direbus dan disajikan dengan sambal atau saus pedas di tahun 2. Kepulauan Riau dikenal tidak hanya karena potensi wisata bahari yang menarik ya, tetapi juga kekayaan kuliner yang erat dengan budaya Melayu pesisir. Salah satu kuliner yang paling dikenal adalah

gonggong, yaitu siput laut yang menjadi khas makanan khas Kepulauan Riau. Indonesia Travel menyebut gonggong biasanya direbus dan disajikan bersama sambal atau saus pedas. Cara menikmatinya ya, cara menikmati gonggong juga cukup unik bagi teman bagi orang yang baru pertama kali mencobanya. Daging siput biasanya dikeluarkan dari cangkang menggunakan tusuk gigi sebelum disantap ya. Selain gonggong, Kepri juga memiliki otak-otak yang banyak ditemukan di kawasan Batam dan sekitarnya. Makanan ini dibuat dari ikan yang dihaluskan bersama bumbu, kemudian dibungkus daun dan dipanggang. Terus panjang sambil nginfoin aja, lagi ngiler nih teman berdua, gimana sih rasanya gonggong ini ya teman berdua? Ternyata gonggong ini adalah makanan siput laut. Ayo siapa yang pernah coba nih, angkat tangan teman berdua. Oke teman berdua, itu dia informasi dari Rizwan ya. Dalam dunia hiburan, bisa jadi kuliner ini salah satu kuliner yang menjadi ikonik dari Kepulauan Riau. Oke teman berdua, kali setelah ini akan ada lagu Bunda dari Putih Abu-Abu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, enjoy. Ini dia Bunda dari Putih Abu-Abu.

mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu Aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dari album Cilokak dengan judul lagu Pancing Lindu. Album Mandalika dari Cilokak merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Pancing lindung sendiri itu, teman Pro 2, memiliki arti pancing belut, yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, di mana seseorang lelaki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Itu dia Pancing Lindung dari album Cilokak. Oke, teman Pro 2, kita sedang berada di jam request lagu dan cerita cinta. Jadi jangan kemana-mana ya, join lab kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Oke, tahun kru 2 kita sambil dengerin lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Lagu ini banyak banget nih di request sama teman-teman pro 2 di luar sana. Kayaknya untuk Topis 20 minggu ini kayaknya Tulus Teh Hijau ini masih menjadi kandidat masuk di 3 besar ya, tahun kru 2. Bagaimana Teh Hijau Tulus ini banyak banget diminati ataupun digemari kalau wanita ataupun pria ya, yang pastinya apalagi orang-orang yang sedang jatuh cinta ataupun orang-orang yang sedang happy banget ya, dalam keadaan happy dan yang lain-lain. Jadi kita sambil dengerin dulu ya. Ini dia Tulus Teh Hijau Tongkrong 2.

Ayo join-join yang suka lagu Tulus Teh Hijau. Langsung saja join di Pro 2 RRI Palangkaraya ya. Request-request lagi kita malam ini selama 1 jam ke depan. Selain ini bakalan ada lagu Komang dari Lime Laude. Jadi tetap stay tune ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Semua terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Ini dia lagu Komang dari Raim Laude. Ada Mariani, Kak Mariani. Selamat malam Kakak, mau ikutan aja. Wassalam buat Betri Karisa nih kayaknya, sehat selalu dari Poris Cipondo. Oke, nanti kita titip salam balik ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau request lagu nih, langsung saja join di live kita Pro 2 RRI Palangkaraya. Yang pastinya kita bakal puterin lagu-lagu favorit teman-teman Pro 2 di luar sana, dan kita bakal dengerin sama-sama. Kita happy-happyan malam hari ini. Oke teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Kita sambil dengerin lagu Raim Laude, Komang. Let's go.

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Nikmati keindahan alam dari ketinggian. Cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

Oke, Tuan Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Enjoy ya Tuan Pro 2. Malam hari ini kita sambil dengerin lagu Gelora Cintaku dari Trio Lestari. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga nih diputerin lagu favoritnya, langsung saja nih join live kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Enjoy ya Tuan Pro 2. Lagunya enak banget nih, lagi untuk enjoy-enjoy ya, lagi nongkrong ataupun sambil makan sambil ngopi nih, ditemani camilan ataupun gorengan, ini enak banget Tuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, langsung saja nih tulis di kolom komentar kalian ketika yang udah join live kita. Nanti Ruspan bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal dengerin malam hari ini. Kita bakalan enjoy banget malam ini dan kita bakal happy-happyan lah malam ini. Oke, jangan kemana-mana, ini dia Gelora Cintaku Trio Lestari. Enjoy Tuan Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tulis di kolom komentar kalian. Setelah itu Ruslan bakal cariin lagu favoritnya dan kita bakal putarin bareng-bareng dan untuk kita nikmati malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM Radio Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu-lagu AN dari Sundays. Let's go.

0: kali ya.
1: N
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Oke, teman Pro 2, enjoy ya. Tetap stay tune di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu yang pastinya. 92,4 adalah salah satu frekuensi kesayangan anak muda nih. Jadi kita dengan gaya anak muda yang pastinya request lagu, info hiburan musik, film dan yang lain-lain. Tapi saat ini kita masih berada di request lagu. Dan kayaknya ya, terus pun hampir 1 jam nih udah nemenin teman Pro 2 di request lagu dan cerita cinta. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan berbincang tentang apa yang sudah kita lakukan hari ini, yaitu di program Sleep Call. Jadi Rusman akan menemani overthinking kalian sebelum tidur malam hari ini, dan pastinya ditemani dengan musik-musik ya teman Pro 2. Jadi backsound malam hari ini. Oke teman Pro 2, kita sambil dengerin lagu Sumpah Mbak Tiba dari Rio Laskar. Jadi ini adalah lagu terakhir requestan kita ya. Jadi kita request juga kok tiap malam, dan tiap pukul 10 hingga 12 siang itu juga request lagu. Dan yang pastinya malam hari ini adalah malam yang enjoy, malam yang tenang, dan malam yang berbahagia bagi teman-teman Pro di luar sana kita, karena sudah banyak dengerin lagu-lagu requestan dari teman-teman favorit. Dan pastinya harus mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang udah request lagu, dan yang pastinya itu yang udah tap-tap layar nih. Oke teman Pro 2, kita enjoy ya malam hari ini. Ini dia Sumpah Mati by Rio Laskar. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Tommy sedang berbincang dengan Lisa di sebuah restoran dekat dengan rumah mereka. Tommy dan Lisa adalah dua orang remaja yang patuh pada orang tuanya masing-masing. Tak lama kemudian, datanglah Sinta yang merupakan sahabat mereka juga. Namun, Sinta ini adalah remaja yang tidak memperhatikan dan sering membantah perintah orang tuanya.

0: kenapa kok kelihatannya lagi serius banget?
1: Gak ada apa-apa. Cuma si Lisa nih cerita kalau kemarin dia disuruh ibunya beli kebutuhan rumah, tapi dia lupa.
2: Iya, Sin.
0: Terus kenapa? Masalah gitu aja jadi kayak serius banget buat kamu? Santai aja. Ini menunya kita pesan makanan dulu deh.
2: Ya iyalah, kan kasihan ibu sudah menunggu di rumah lama. Tapi aku justru lupa beli kebutuhan rumah yang dia pesan. Aku kok jadi gak selera makan ya, kalau keingat kejadian kemarin.
1: Nah betul itu, harusnya kamu gak sering lupa dengan perintah orang tua.
0: Halah, gitu aja dipikirin. Kalau cuma lupa gitu aja aku juga lebih sering. Gampang saja, nanti ibu kita juga bisa beli sendiri. Suruh ngantar saya kamu aja kan beres.
1: Kok kamu kayak gitu sih, Sin? Ya udah seharusnya dong Lisa menyesal. Dia kan gak memperhatikan perintah orang tua.
0: Namanya juga lupa, mau gimana lagi? Masa semua perintah orang tua harus kita ikuti? Tidak juga kan?
2: Ya harus dong, Sin. Kalau orang tua sudah menyuruh, kita harus laksanakan. Itu kan salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita dengan susah payah.
0: Ya itu kan tanggung jawab mereka. Kita juga tidak minta dilahirkan di dunia ini kan?
2: Astaga, Sin, kamu harus merubah sikap kamu. Ingat, jangan sampai jadi anak durhaka. Nanti hidup kamu justru bisa susah karena melawan orang tua.
1: Nah, benar itu. Jangan sekali-kali berani sama orang tua. Jangan sekali-kali kamu berani melawan perintah mereka.
0: Iya, iya. Aku ngerti kok. Aku sadar. Oh Tuhan, maafkan hambamu ini yang selalu merepotkan kedua orang tuaku. Aku sadar, aku terlalu banyak dan sering menyakiti hati mereka dengan ucapanku yang kasar ini dan tidak tahu berterima kasih.

hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan perbuatan yang sangat baik. Keberadaan orang tua bagi seorang anak ibarat sebuah pohon dan buahnya. Tidak akan ada buah tanpa pohon. Dan kuranglah bermanfaat sebuah pohon tanpa buah yang baik. Oleh karena itu, hubungan antara orang tua dan anak mestilah menjadi sebuah hubungan yang harmonis dan saling melengkapi. Orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Setiap anak memiliki kewajiban untuk berbuat hormat dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Kasih sayang yang tulus yang diberikan orang tua tidak akan mampu dibayar dengan uang oleh seorang anak. Oleh karena itu, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan orang tua harus dibalas dengan kebaikan. Kasih sayang dan pengorbanan yang serupa, meski tidak sebanding. Demikianlah mini drama persembahan RRI Palangkaraya.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, itu dia tadi kita telah mendengarkan ya mini drama dengan judul Kepatuhan Pada Orang Tua dari proyeksi RRI Palangkaraya. Gimana teman Pro 2, kalian udah dengarkan? Dan salah satu mini drama yang dimana ini diproduksi oleh teman-teman kita di RRI Radio Republik Indonesia Palangkaraya, yang pastinya ya, pastinya banyak banget mini drama yang akan kita play ya teman Pro 2 nantinya. Dan ini adalah sebuah karya kreativitas dari teman-teman kita. Oke teman Pro 2, di pukul 22 waktu Indonesia Barat ini kita akan ada berada di program Sleep Call. Jadi Respon bakal menemani teman Pro 2 sebelum tidur ya, yang pastinya menemani perbincangan teman Pro 2 terkait apa sih yang jadi overthinking hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada sebuah lagu yang dengan judul Semua Cinta Untukmu. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Oke, non Pro 2 kembali lagi nih bareng aku Rusvan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, non Pro 2, kali ini kita berada di program Sleep Call ya. Yang mana Rusvan bakal nemenin overthinking kalian pada malam hari ini. Terkadang ya, teman Pro 2, malam ini punya cara tersendiri buat kita bikin pikiran kita ngalir lebih tenang. Suasananya yang pelan tanpa kebisingan siang hari selingkali ngasih ruang kosong di kepala buat nengok ke belakang atau ngebayangin hal-hal baru. Contoh ya, beberapa hal yang biasanya bikin malam terasa pas banget buat mikir atau merenung. Terkadang kegaduhan dan kesibukan keseharian udah berhenti, bikin kita punya waktu waktu pinjaman nih, dari bebas dari tuntutan ataupun untuk langsung bertindak. Terkadang malam ini kita santai banget ya teman-teman berdua, dan bisa bikin kita enjoy. Kadang pikiran siang pun seringkali nih lebih fokus di malam hari karena minimnya distraksi visual ataupun suara dari lingkungan sekitar. Adapun waktu yang tepat buat ngerenungin hal-hal kecil yang udah lewat hari ini atau ngerancang rencana-rencana seru ke depan. Jadi malam ini pas banget ya buat enak banget dipikirin, itu adalah malam hari. Karena kita jauh dari gangguan kebisingan ataupun hal-hal yang membuat kita sibuk lah. Tapi kita malam hari ini menyiapkan benar-benar ruang untuk hati kita dan pikiran kita buat berpikir apa nih yang akan kita lakukan besok. Oke, teman-teman Pro 2, kira-kira ada yang sama seperti Ruspan nggak atau gimana nih? Ataupun teman-teman Pro 2 ada cara nih malam hari ini biar bisa tenang hati dan pikirannya? Ataupun ada yang sedang memikirkan sesuatu? Kira-kira apa caranya untuk kita terlepas dari pikiran itu? Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena kita bakalan ngobrolin lagi lebih panjang lagi malam hari ini. Oke, untuk menemani malam hari ini ada lagu Kita Usahakan Rumah Itu dari Salpriadi. Ya, oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, enjoy teman Pro 2.

kita ingat pasar tradisional, yang terbayang pasti ramainya. Suara tawar-menawar, pedagang memanggil pembeli, dan uang tunai berpindah tangan. Tapi sekarang, pasar tidak selalu harus kita datangi. Cukup lewat ponsel, dagangan bisa dipajang di layar. Di foto sederhana, dikirim lewat pesan, lalu tinggal menunggu pembeli. Inilah yang disebut ekonomi digital. Bukan sesuatu yang rumit, dan bukan juga cuma untuk anak muda. Pedagang sayur, penjual kue, sampai UMKM rumahan, semuanya bisa ikut. Pembayaran tak harus tunai, tinggal scan, tinggal klik. Lebih cepat, lebih praktis, dan lebih aman. Ekonomi digital membuat usaha kecil punya peluang yang lebih besar. Dari yang biasanya menunggu, sekarang bisa menawarkan. Dari pasar ke layar ponsel, untuk peluang yang lebih luas. Karena hari ini, satu ponsel bisa membuka banyak jalan rezeki.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjutin ngobrol di sleepwalk kita malam hari ini ya. Tadi kita udah bahas ya kenapa malam hari ini jadi banyak banget pikiran-pikiran ya, ataupun lebih tenang kita berpikir. Karena yang pertama tadi kita jauh dari kebisingan dan segala sesuatu hal yang membuat kita sibuk. Akan tetapi ya, teman Pro 2, malah makin larut aja nih. Terkadang ritme kota perlahan-lahan melambat. Jadi buat kamu yang masih terjaga dan nemenin siaran malam hari ini, yuk kita bisa bikin suasana makin syahdu dan menenangkan. Terkadang ya teman Pro 2, bagian paling jujur dari diri kita baru muncul pas malam hari, waktu semua suara di luar mulai reda nih. Kalau ada lelah yang belum sempat tumpah atau isi kepala yang bikin sesak, malam ini jadikan ruang ini sebagai tempat aman buat singgah sebentar. Terkadang banyak banget ya teman Pro 2, kita udah bikin planning nih. Akan tetapi hari ini tidak semua planning yang bisa kita laksanakan. Tapi teman Pro 2 ya, gak perlu cari solusi untuk semua kenapa sih planning kita tidak bisa terlaksana hari ini. Cukup akui saja kalau hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Cukup melelahkan dan izinkan diri kamu untuk perlahan-lahan melepas pegalnya nih teman Pro 2. Terkadang kita udah bisa bertahan nih di teman Pro 2. Di titik ini saja kita sudah sangat luar biasa loh. Banyak planning-planning kita yang di luar sana yang bisa kita capai besok hari. Jadi untuk malam ini kita tetap santai ya, tetap slow, tapi kita sambil berpikir bagaimana caranya planning kita ataupun segala sesuatu yang sudah kita rencanakan malam hari ini besok bisa terlaksana dengan baik. Oke teman Pro 2, sambil kita mikir sesuatu ya untuk menenangkan diri kita, ini ada lagu Janji dari Albert. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM Radio Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, Janjiku. Enjoy teman Pro 2.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Oke teman Pro 2, kembali lagi nih bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita banyak banget ya udah ngobrolin apa aja yang udah kita lakukan hari ini dan apa aja kira-kira yang bisa kita lakukan malam hari ini. Terkadang ya ada satu pesan nih dari Ruspan untuk teman-teman Pro 2 di luar sana. Hari ini udah cukup panjang ya teman Pro 2. Apapun yang berhasil kamu selesaikan atau bahkan hal-hal yang belum sempat beres, biarkan semuanya istirahat dulu di luar pintu kamar. Malam hari ini milik kamu untuk bernapas lega, melepaskan lelah dan membiarkan pikiran melambat dengan damai. Jadi selamat tidur, semoga mimpimu indah. Terkadang ya cukup untuk hari ini kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang saatnya matikan lampu, relakskan pundak dan biarkan malam membawamu ke tidur yang nyenyak. Selamat malam teman Pro 2. Dan yang pastinya kita harus memberikan apresiasi terhadap diri kita sendiri untuk hari ini. Dan yang pastinya untuk kesemangatan besok hari. Jadi teman Pro 2 di sini ingin Ruspan ingin menyampaikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman di luar sana. Jaga kesehatan dan jaga semangat kalian untuk bertempur di besok hari. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini akan ada lagu Kau Milikku dari Baim. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku nih Ruspan di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, malam makin mendalam nih teman Pro 2. Saatnya kita masuk ke kamar, matikan lampu dan tarik selimut nih. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, waktunya malam ini kita beristirahat, mempersiapkan diri kita untuk besok hari. Oke teman Pro 2, kalian juga nih Ruspan pamit undur diri pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman Pro 2 yang udah nemenin Ruspan, ataupun Ruspan yang menemani kalian hingga kurang hampir 4 jam lebih ya. Pokoknya setelah ini akan ada jazz musik yang akan menemani tidur teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be disliked, how to be free yourself, change your life, and achieve real happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Go.
1: Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti menggambarkan keterampilan kepemimpinan yang tenang dan efektif dari sudut pandang seorang manajer yang sukses dalam sepak bola. Ancelotti menyoroti tentang komunikasi, pemahaman, dan kepercayaan dalam memimpin tim secara efektif. Ancelotti mengawali buku Quiet Leadership dengan menyoroti pentingnya pendekatan yang tenang dalam kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus galak, tetapi bisa diwujudkan melalui partisipasi, saling memahami, dan sikap bersedia untuk mendengarkan. Pelatih kelahiran Reggiolo, Italia itu juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan dalam menciptakan lingkungan agar setiap individu merasa didukung dan dihargai. Dalam bukunya, peraih 4 trofi Liga Champions Eropa bersama AC Milan dan Real Madrid tersebut menguraikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah membantunya menjadi salah satu manajer terbaik di dunia sepak bola. Ia menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang para pemain serta stafnya. Ancelotti juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dan bagaimana hal ini dapat membantu menciptakan budaya tim yang kuat dan saling mendukung. Pernah menyabet 2 gelar pelatih klub terbaik dunia, Ancelotti juga membagikan pengalamannya dalam mengelola konflik dan membangun hubungan yang solid dengan para pemain dan staf. Dia menyoroti pentingnya kesetiaan, integritas, dan konsistensi dalam membangun hubungan yang kuat di dalam satu tim. Melalui contoh-contoh nyata dari pengalamannya di lapangan, Ancelotti mengilustrasikan bagaimana pendekatan yang tenang dan penuh perhatian dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Di samping itu, Ancelotti juga menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dalam kepemimpinan. Dia menekankan bahwa setiap individu dalam tim memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Dan sebagai pemimpin, penting untuk dapat beradaptasi dengan gaya dan referensi individu-individu tersebut. Ancelotti juga menyoroti pentingnya mengambil resiko yang terukur dalam kepemimpinan. Dia berbagi pengalaman tentang bagaimana mengelola tekanan dan ekspektasi yang tinggi, sambil tetap tenang dan fokus pada visi jangka panjang untuk mencapai kesuksesan. Secara keseluruhan, Quiet Leadership adalah panduan yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami keterampilan kepemimpinan, tenang, dan efektif. Ancelotti membawa pembaca melalui perjalanan pribadinya sebagai manajer top dalam sepak bola dan memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana memimpin dengan kekuatan yang tenang, pemahaman, dan kepercayaan. Buku Quiet Leadership karya Carlo Ancelotti adalah panduan yang praktis dan inspiratif untuk memahami pentingnya kepemimpinan yang tenang, komunikasi yang efektif, pemahaman terhadap individu, dan kepercayaan dalam menciptakan budaya kepemimpinan yang sukses dalam tim.

teman-teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari Kamis 24 September 2026. Saya Ruspan, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Jumat 25 September tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, selamat pagi teman berdua. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu ya. Bareng gue Renap Tobing menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini Jumat 25 September tahun 2026. Aku menemani kamu dengan program Jazz Musik ya, mengawali Spada hari ini. Lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, terus juga dilengkapi dengan BSK Trilogy, informasi dari paket filler dan iklan layanan masyarakat. Oke, jam 6 jangan lewatkan, ada info Pro 2, info cuaca, dan juga tentu dilengkapi dengan laporan dari perakirawan BMKG Palangkaraya di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Oke, terus masih banyak lagi nanti informasi dan tips lainnya menemani teman Pro 2 ya. Oke, semangat menjalani aktivitas dan rutinitasnya di hari Jumat ini bareng aku, Rana Tobing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lukal hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi

0: juga main air begini.
1: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
0: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
1: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
2: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
0: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
2: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
1: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
0: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
2: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
1: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
0: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
3: Air adalah sumber kehidupan. Namun masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar luar biasa dan super membanggakan datang dari panggung olahraga internasional. Lewat perjuangan sengit dan semangat pantang menyerah, tim bulu tangkis Beregu Putra ini sukses mempersembahkan medali emas pertama untuk Indonesia. Tampil all out di partai final, para pebulu tangkis terbaik tanah air menunjukkan mental juara dan performa luar biasa di atas lapangan. Tekanan demi tekanan dari tim lawan ini berhasil diredam lewat strategi yang matang dan daya juang yang membakar semangat seluruh pencinta olahraga Indonesia.

Info selanjutnya teman Pro 2, kabar penting nih buat kamu para pencinta musik dan fans berat penyanyi asal Inggris Ed Sheeran. Buat kamu yang berencana atau memantau gelaran konsernya di Stadion Robert Kraft, ada penyesuaian jadwal terbaru yang wajib kamu tahu. Pihak penyelenggara ini resmi mengumumkan bahwa jam mulainya konser Ed Sheeran di Stadion Robert Kraft diundur dari jadwal semula. Penyesuaian waktu ini dilakukan demi alasan teknis dan keamanan serta untuk memastikan seluruh penonton mendapatkan pengalaman menyaksikan konser spektakuler yang maksimal dan nyaman. Demikian info Pro 2.

Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan terkhusus di Palangkaraya. Pro 2 FM menemani kamu lagi pagi ini dengan aku Ranap Tobing di Spada. Hari ini Jumat 25 September 2026. Pagi gimana pagi kamu? Semoga indah walaupun gak henti-hentinya kabut asap masih ada ya di sekitar kita. Tapi jangan khawatir ya. Oke, marilah kita bersahabat dulu dengan kondisi saat ini ya, biar gak cemas, gak panikan. Tetap gunakan masker saat kamu sedang berada di luar rumah. Yang di dalam rumah aja mungkin saat ini udah pakai masker, apalagi buat kamu nanti yang bakal berpergian menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Mau kemana sih? Ya kayaknya udah ada yang mau pengen siap-siap liburan ya, mau cari suasana yang kayaknya udaranya agak segaran gitu ya. Oke, selamat memilih tempat-tempat yang kamu sukai dan selamat liburan. Yang Sabtu minggunya besok masih kerja kayak aku, gak apa-apa. Gak kamu sendiri aja yang kerja ya. Karena Ranap juga selalu menemani kamu, penyiar Pro 2 FM yang ada di Palangkaraya menemani kamu ya. Jadi jangan khawatir dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu kece dari Indonesia dan mancanegara. Baiklah teman Pro 2, kita akan buka lagi lagu berikutnya dari Tulus buat kamu para manusia kuat.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

94 Pro 2 teman terbaik kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya. Masih bareng aku Rana Tobing di Spada. Siapa nih di antara kamu yang kalau pagi-pagi tuh suka buru-buru berangkat ke sekolah ya? Tapi kalau sekarang masih PJJ karena kabut asap. Oke, atau buru-buru ke kampus, ke tempat kerja, sampai ngelewatin sarapan. Kebiasaan ngosongin perut di pagi hari itu ternyata gak cuma bikin perut keroncongan sih ya, tapi ini juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental kamu loh ya. Karena dari sebuah studi terbaru yang menemukan bahwa melewatkan sarapan ini ternyata bisa bikin seseorang jadi lebih gampang cemas dan gampang stres. Apakah benar itu kamu yang baru nyadar, oh iya ya, aku ngelewatin sarapan tiap pagi, kadang buat aku cemas. Cemasnya aku tuh takut diputusin sama pacar, cemas ya kayaknya karena masalah waktu itu tuh kemarin-kemarin itu terbawa sampai pagi hari gitu ya. Jadi tau gak sih teman Pro 2, saat tubuh kamu tuh gak mendapat asupan nutrisi di pagi hari, kadar gula darah ini bakal drop drastis ya. Kondisi ini tuh bisa memicu pelepasan hormon stres gitu, seperti kortisol dan adrenalin yang bikin suasana hati kamu tuh jadi gak stabil, cepat cemas dan sulit fokus. Jadi mulai besok ya, atau hari ini buat kamu yang masih atau baru aja dengerin radio, ya udah deh sarapan pagi aja. Gak perlu porsi yang terlalu berat, yang penting ada asupan bernutrisi kayak telur, roti ya, roti gandum itu bagus banget ya, atau buah-buahan buat modal energi kamu dan menjaga mood kamu tetap tenang seharian ya. Hargai juga fisik kamu ya, sayangi fisik dan mental kamu ya guys, meskipun kita masih muda. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya pagi hari ini, dengan dengerin lagu dari band kenamaan Indonesia.

0: tinggalkan cinta.
1: Cerita Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalanan berkabut banget ya. Wah, kita kayak tinggal di negeri di atas awan.
2: Negeri di atas awan apaan? Itu asap. Jangan malah bercanda, ini bisa berbahaya.
1: Hah, asap? Kirain efek dramatis biar jalanan kelihatan estetik.
2: Estetik apanya? Kalau asap semakin pekat, jarak pandang bisa terganggu. Kesehatan juga bisa berdampak.
1: Terus kita harus ngapain?
2: Kurangi aktivitas di luar. Kalau harus keluar, pakai masker, tutup pintu dan jendela rumah, dan jangan ikut-ikutan membakar lahan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu pandangan. Lindungi diri, kurangi paparan asap, dan segera laporkan jika menemukan titik api.
1: Jangan tunggu asap makin tebal untuk mulai peduli.
3: Jaga diri, jaga lingkungan, cegah karhutlah.

Baru aja kamu dengerin lagu dari Jisoo and Blackpink ya. Lagunya keren banget ya, bisa buat kamu semangat buat menyiram bunga pagi hari ya. Aduh, kalau ngomongin bunga, tanaman di depan rumahku tuh udah pada sekarat. Aduh, karena saking sibuknya kali yang punya tanaman ya, apalagi buat kamu. Udah capek ngurusin pernapasan karena kabut asap ya, yang kayaknya belum usai-usai juga. Kapan sih berakhirnya? Sampai kita tuh lupa ya, kurang konsentrasi, kadang jadi bingung gitu ya, apa sih mau dikerjain? Mau nyiram bunga malas, jadi bawaannya cuma di dalam rumah aja, ngadem ya, nutupin semua ventilasi yang ada di rumah agar kabut asap tuh nggak masuk. Aduh ya, kayaknya emang nggak nyaman banget kan. Kita bisa ngebandingin bukan dari kesuksesan teman kamu, ngebandingin gimana sih dengan kota lain yang kayaknya udaranya segar, tapi ada tapinya ya, ada aja gitu kan ya. Kayak kita seperti manusia tuh ada kurang lebihnya. Di saat kita di sini sedang kabut asap tebal, di luar kota sana di daerah lain ada yang sedang menghadapi bencana alam yang kayaknya berat banget. Kita sama-sama saling mendoakan aja ya. Semoga kita bisa dikuatkan, bisa pulih lagi ya. Dan kamu juga bisa bebas beraktivitas ya. Yang pacaran aja sekarang udah mulai diperketat sama orang tuanya. Kamu kan sekolah, PJJ. Ngapain sih jalan-jalan? Ngapain sih sama pacar? Wes, ceritanya diizinin sama orang tuanya pacaran. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita bakal update dulu untuk info cuaca pagi ini yang aku ambil dari situs bmkg.go.id. Nah, siapa di antara kamu yang kalau pagi-pagi suka buru-buru berangkat sekolah ya? Oke. Nah, ini beda infonya. Tunggu-tunggu. Salah baca. Oke. Teman Pro 2 untuk info cuaca. Hari ini kota cantik Palangkaraya diperkirakan bakal diguyur hujan ringan. Tahu gak sih kamu? Semoga hujan ringan alias gerimis ya, hujan tipis-tipis gitu. Walaupun guyuran hujannya diprediksi tipis-tipis, tapi lumayan banget ya buat membantu mengurangi pekat kabut asap yang belakangan ini menyelimuti kota kita. Nah, untuk suhu udara berada di rentang 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang cukup tinggi berkisar antara 60 sampai 99%. Nah, jadi mengingat cuaca yang cenderung basah dan lembab nanti, semoga aku menanti kelembapan jalanan ya, basahnya ya ruas jalan Palangkaraya. Aku rindu banget, tahu gak sih? Ya semoga gak gerimis aja, langsung yang namanya hujan lebat. Oke, tapi ingat ya, ini masih perakiraan cuaca. Jadi buat kamu nantinya berkendara, tetap waspada sama perjalanan kamu. Oke, tetap jaga jarak aman dan pastikan kesehatan tubuh kamu tetap terjaga di tengah cuaca yang semoga mulai berganti ini nantinya ya, di bulan September ini.

0: merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, lagu dari Akbar Calai dengan Bercanda. Bercanda. Astaga, bercanda. Tapi serius kadang gitu ya kan ya. Ada yang lagi bingung pagi ini. Kemarin si doi minta putus, tapi pagi ini dia ngasih sarapan nasi kuning buat kamu. Ini gimana sih? Kamu bercanda atau ini kita udah bubaran? Ya, enggak, bercanda kok ya. Wow. Dia menerjang kabut asap demi kamu. Ya, aku gak tahu kamu atau cowok yang kayaknya kemarin rada cemas diputusin ya sama pasangannya. Oke, gak apa-apa. Kalau diputusin kan masih banyak ya kan, cowok lain, perempuan lain, siapa aja pasti bakal nganti. Apalagi buat kamu selagi masih kuliah, masih sekolah, udah konsentrasi aja. Kalau mau putus, putus aja, nggak apa-apa ya. Walaupun belum bisa move on dari sang mantan.

Karena ada beberapa teman-teman kita kayaknya belum, ya belum move on tadi, susah karena handphone yang kamu pegang saat ini tuh dikasih sama dia gitu kan. Ya ada hadiah khusus ya di dalam kamar kamu tuh, ya teringat juga dengan dia. Nah kalau bicara soal cinta dan hubungan asmara, ini kayaknya bulan September ini menjadi momen yang sangat pas banget untuk memberikan perhatian ekstra ya sebelum bulan September ini habis kepada orang tersayang kamu. Sebenarnya bukan cuma ini ya, pacar sih, orang tersayang tuh ortu kamu juga, teman yang selalu hadir di saat kamu ada sedang lagi sedih, senang gitu ya. Cinta tuh bukan cuma soal ungkapan kata-kata romantis di media sosial, tapi tentang bagaimana kamu hadir ya, memberikan dukungan di saat-saat sulit ya, buat kamu juga yang sedang menjalin hubungan jarak jauh. Hai LDR-an ya, tetap jaga komunikasi dengan baik, sering chat dia, nanya kabar, udah makan, udah sarapan belum, udah mandi belum, udah beres-beres belum. Dan kamu harus saling percaya ya satu sama lain, jangan berpikiran negatif terus, kamu sama siapa, sedang sama siapa, dan di mana. Karena jarak tuh hanyalah angka ya, selama hati kalian tetap terhubung erat ya, jangan lupa untuk menyapa dia pagi hari ini ya, dengan kalimat manis yang bisa bikin kamu terus senyum-senyum, dia juga bahagia ya ngebaca chat kamu. Oke. Selamat pagi buat teman berdua yang lagi ada di mana aja berada, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Rana Tobing.